0: 2022, itu dia lagu dari Megan Trainor, Just Friend to You. Lagunya siapa ini?
1: Lagunya nggak tahu ya, lagunya orang sana. Mungkin dari teman produk kayaknya tadi ada yang request ya lagu ini.
0: Iya.
1: Iya, mungkin lagi relate banget ya pagi-pagi dengerin pagi Just Friend to You ya, gitu kan.
0: Banget pagi-pagi gitu. Udah kayak keseharian kita gitu kan.
1: Hari-hari
0: rumah
1: happy.
0: Just Friend.
1: Oh, dari Just Friend. Just Friend gak cemburu.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, nomor 2 ya. Di sini Orvin, Rafika dan juga Zulfa ya. Di pagi hari ini juga kita masih semangat buat temenin kamu ya. Dan tentunya kita bertiga pagi ini pastinya ya udah mandi dong.
0: Udah
1: mandi dong.
0: Wangi.
1: Udah wangi. Benar.
0: Dari subuh mandi.
1: Soalnya ada kan temu pro 2 di luar sana yang pasti dia belum mandi ya, jam 8 baru bangun, tentang libur weekend gitu kan.
0: Seneng-seneng dulu mereka, kayak kemarin tuh udah abis capek-capek. Minggu ini balas dendam deh, gue harus tidur.
2: Rebahan seharian.
0: Iya, benar.
2: Mandinya nanti aja kalau pergi.
0: Itu kamu ya, jangan-jangan.
2: Enggak dong.
1: Itu gue sih tapi. Kalau kalian gimana tuh?
2: Kalau gue ya, kalau mandi itu pasti tetap 2 hari sekali.
1: 2 hari sekali.
2: Dua hari sekali. Sehari dua kali.
1: Oh, kirain
2: wajib.
1: Kayak gue tadi habis nyium bau gimana gitu, kirain dari lo, ternyata bukan ya. Bukan ya.
2: Bukan.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin kalau dari gue ya, kalau untuk mandi itu tergantung mood gue sih.
1: Oke.
0: Okay. Kalau lagi pengen mandi, gue mandi. Kalau lagi enggak pengen, ya enggak pengen. Tapi kalau kita kuliah atau pergi, mandi itu
1: wajib.
0: Gak mungkin dong sekitar gue kayak bau siapa ini.
1: Tapi karena kalau gue kuliah, karena temen gue dia gak mandi sih tapi.
0: Pasti itu kesiangan itu.
1: Iya pasti.
0: Buru-buru itu pasti.
1: Tapi kalau ngomongin soal weekend, kalau kalian gimana pas weekend, tetap mandi atau enggak nih?
2: Aku tim mandi.
0: Aku mandinya nanti.
1: Tapi sekarang udah mandi kan?
0: Udah.
1: Oke, karena kan banyak orang kalau weekend biasanya milih buat gak mandi kan ya. Karena kayak mungkin gak ada jadwal gitu ya, gak ada kerja, gak ada kuliah, jadi nyantai gitu kan. Jadi banyak mungkin yang mandinya mungkin kayak sekarang ya, abis jogging baru mandi gitu.
0: Kalau enggak abis kegiatan kayak mau pergi gitu,
1: bermandi gitu kan ya, mau ngedate gitu kan.
0: Mau ngedate.
1: Tapi kalau sejauh yang kalian tahu nih sebenarnya mandi itu sebaiknya seperti apa sih, weekend maupun enggak weekend?
0: Kalau dilansir dari Halodoc, okay, itu mandi yang bagus itu saat subuh, jadi jam 4 atau jam 5 subuh gitu.
1: Wow.
0: Karena itu tuh manfaatnya itu banyak banget.
1: Okay.
2: Banyak banget.
0: Iya, yang pertama tuh meningkatkan sirkulasi darah gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kayak kan badan kita nih anget gitu kan.
2: Iya.
0: Ketemu dia yang dingin, enggak dong.
1: Pengalaman ini Maya.
0: Ketemu air yang dingin tuh jadi pembuluh darah itu tuh akan mengalami fasok, pokoknya dia penyempitan gitu
1: paham. Menyempit akhirnya dingin.
0: Terus meningkatkan sirkulasi darah, terus ada juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi mandi air dingin rutin itu merangsang sel darah putih itu melawan infeksi dalam tubuh. Jadi sehat banget buat kalian yang lagi sakit gitu. Tapi kalau lagi sakit mandinya pakai air hangat ya. Takut kaget gitu.
1: Kayak gimana kagetnya?
0: Kaget gitu.
1: Terus.
0: Terus meredakan stres dan bisa memperbaiki mood juga.
2: Iya.
0: Jadi buat yang kayak udah stres banget nih, kayaknya gue harus mandi pagi deh gitu.
2: Sampai juga kalau mandi pagi itu jangan yang tiba-tiba langsung jebgyur gitu kan.
1: Kenapa?
2: Karena ternyata ada tips aman buat mandi subuh agar tubuh tidak kaget.
1: Apa tuh, gimana tuh?
2: Yang pertama nih ya, jangan langsung melompat ke kamar mandi.
1: Oh iya benar sih, jangan lompat dong. Kaget dong kamar mandinya dilompatin ya subuh-subuh lagi ya.
2: Iya, jadi kita itu kalau misalnya bangun tidur itu harus duduk dulu sama 5 menit atau 10 menit. Itu baru kita jalan ke kamar mandi.
1: Iya gak lompat ya. Jalan. Terus
2: yang kedua itu kita harus melakukan perenggangan ringan, stretching gitu kan. Biar otot-otot kita itu rileks, gak kaku. Biar pas jegur air, aduh urat aku ketarik.
1: Kok ini kayaknya pengalaman? Enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Terus.
2: Terus yang ketiga, kita itu mulai basuh tubuh dari area bawah kayak kaki, pelan-pelan terus ke atas gitu kan. Jadi jangan langsung ke kepala jujur gitu. Nanti tubuh kita bakal kaget.
0: Gimana ya, kagetnya tadi?
2: Kaget.
1: Tapi memang karena banyak juga berita yang orang kalau subuh-subuh mandi terus dia meninggal juga ya,
2: iya,
1: kan, dari pala kan mandinya.
2: Iya, itu karena ya
0: ngagetin tubuh gitu
1: dia. Iya,
0: apalagi tadi kata-katanya apa? Ngagetin kamar mandi ya. Lompat, lompat dari kamar mandi.
1: Ada apa lagi nih tipsnya?
0: Terus juga ada resiko atau kondisi yang perlu diperhatikan nih buat yang buat mandi subuh nih ya.
1: Okay.
0: Untuk penderita asma dan bronkitis itu juga tuh. Gimana ya dia, udara dingin itu juga bisa meringankan saluran mukosa pernafasan untuk memicu batuk atau sesak napas gitu.
1: Jadi lebih lega gitu ya napasnya.
0: Terus ada juga gangguan jantung dan hipertensi gitu kan. Dan kalau di sini nggak boleh sebenarnya untuk orang yang punya gangguan jantung gitu, karena itu memompa darah tuh lebih cepat karena kan dia penyempitan gitu kan.
1: Yeah,
0: jadi kayak jantungnya kayak bekerja kata jantung.
1: Jadi memang temuruda kalau misalnya mandi ya, kapan waktu yang tepat ya, selain ada baiknya juga kamu cari tahu sendiri ya.
2: Yeah.
1: Ya, tapi ini secara umum, secara general seperti ini tipsnya.
2: Yeah.
1: Gitu. Tapi kalau kamu punya penyakit tertentu, ya kamu udah baiknya konsul dengan dokter kamu.
2: Yeah.
1: Gitu ya.
2: Lu juga biasanya ada mitos-mitos gitu gak sih kalau misalnya mandi malam gitu kan.
1: Kayak apa tuh yang
2: bisa
1: yang
2: bikin
1: tahu?
2: Bisa bikin rematik.
0: Oh, itu mitos ya jadinya.
2: Iya.
1: Tapi kalau misalnya malam-malam itu apa enggak dingin ya? Apa lu udah biasa didinginin dia?
2: Aduh, itu Zulfa kali ya.
0: Aduh, kok nyindir-nyindir aku ya?
3: RRI untuk mendekatkan siaran secara terestrial dan secara multiplatform kepada seluruh komunitas olahraga yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian kami kemarin melakukan audiensi dengan Ketua KONI Lampung, Bapak Insinyur Haji Taufik. Kami meminta ada sekitar lebih dari 60 ya Pak ya, cabor yang akan bergabung pada komunitas di RRI Bandar Lampung ini. Kemudian nanti secara terjadwal kami akan melakukan sharing knowledge, kemudian sesi diskusi. Suatu waktu kami akan mengadakan diskusi itu di RRI Bandar Lampung. Kita akan menampung berbagai kendala dan prestasi yang dihadapi oleh seluruh cabor-cabor olahraga yang ada di Provinsi Lampung. Selanjutnya, kami akan mengintegrasikan siaran RRI secara terestrial yang ada di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 dan multiplatform untuk mengupdate semua isu dan peristiwa olahraga yang terjadi di Provinsi Lampung. Kami akan membuat satu dashboard yang di dalamnya ada WhatsApp group. Di dalam WhatsApp group ini nanti akan bergabung semua 60 cabor yang ada di bawah KONI, sehingga kami akan tahu berbagai event, berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh komunitas olahraga ini. Kami mohon bantuan nanti dari Pak Ketua KONI untuk bisa membantu mendirect seluruh anggota ini bergabung di dalam WhatsApp group. Kemudian nanti akan ada barcode yang kami bagikan kepada Bapak Ibu yang tergabung di dalam komunitas ini, sehingga mempermudah untuk memperluas jaringan komunitas olahraga ini bisa bergabung dan bisa diupdate oleh RRI Bandar Lampung, baik secara terestrial maupun secara multiplatform dengan menggunakan semua media sosial yang ada di RRI Bandar Lampung. Pendengar Pro 1 dan penonton YouTube RRI Bandar Lampung dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan melakukan program sharing diskusi atau sharing knowledge selama waktu-waktu tertentu. Nanti akan kami jadwal dan kita akan melakukan diskusi-diskusi yang menarik, sehingga bagaimana cabor-cabor ini bisa meningkatkan, mengungkit prestasinya, baik itu secara wilayah untuk Provinsi Lampung, nasional, bahkan internasional. Saya mengharapkan dukungan, support dari Bapak Ibu yang ada di komunitas olahraga ini untuk mengembangkan olahraga di Provinsi Lampung. Selanjutnya, saya mohon kepada Ketua KONI Lampung untuk dapat memberikan sambutannya pada momen hari ini, kemudian kepada Kepala RRI Bandar Lampung, Bapak Ferry Widodo, mohon berkenan Pak memberikan sambutan sekaligus meluncing program Dengar Bareng di RRI Bandar Lampung. Akhirnya saya mohon dukungan dari seluruh hadirin untuk majunya program Dengar Bareng di RRI Bandar Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya. Terima kasih.
4: Baik, pendengar, itu tadi sambutan dari Fahrial SSMM yang merupakan project leader program Dengar Bareng RRI Bandar Lampung. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan oleh Ketua KONI Bandar Lampung, Bapak Tony Hidayat Topi Dayat. Kita ke Ketua KONI.
5: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Salam olahraga. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua LPP RRI Bandar Lampung, Pak Ferry Widodo. Yang saya hormati Ketua TPRI Lampung, Pak Isan. Yang saya hormati yang mewakili antara. Yang saya hormati para ketua cabang olahraga atau yang mewakili para pengurus, yang saya hormati komunitas olahraga Provinsi Lampung, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan tentunya pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih KONI sudah diajak bergabung, diundang bergabung di dalam program Dengar Bareng ya, yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Fahri. KONI sangat menyambut baik atas program Dengar Bareng ini. Kenapa? Karena KONI mempunyai tagline sinergi untuk prestasi. Sinergi kepada semua pihak yang terkait dalam pengembangan membangun prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Kami sudah menjalin sinergi dengan perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi, dan juga sedang dalam tahapan yang sudah kita siapkan juga sinergi dengan media ya, untuk kita menyiarkan, menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keolahragaan. Dalam program Dengar Bareng ini, kami harap ke depan ini juga menjadi satu upaya kita untuk menyampaikan program, menyiarkan event-event, kemudian juga untuk memberikan dorongan motivasi untuk pengembangan olahraga di Provinsi Lampung. Kalau menyiarkan event, saya kira hal yang sudah biasa, tetapi kita berharap Dengar Bareng ini juga menjadi media untuk mempublikasikan program-program dari cabang olahraga, menginformasikan apa yang akan dilakukan, pembinaan apa yang direncanakan oleh cabang-cabang olahraga. Karenanya bukan hanya menginformasikan event saja, tetapi menggali apa yang menjadi program setiap pengurus cabang olahraga. Saya informasikan Bu, bahwa pengurus cabang olahraga yang ada di Lampung ini ada 65. Kemudian KONI Kabupaten Kota yang juga bertanggung jawab dalam pembinaan olahraga ada 15. Karena ini menjadi objek untuk bisa ikut nanti bergabung di dalam grup yang akan dibentuk. Kemudian yang kedua, khusus untuk aksi perubahan ini, saya juga berharap, kami dari KONI berharap untuk dimasukkan dalam satu milestone adalah kerjasama MOU yang memang sudah kami rancang antara KONI dengan RRI, hanya belum terselenggara. Kalau bisa ini bisa dimasukkan di dalam salah satu milestone yang nanti masuk di dalam program dengar bareng ini. Karena ini nanti akan memperkuat dan jadi landasan dari kegiatan kita. Kemudian yang berikutnya, saya harap karena ini proyek perubahan sangat tergantung bagaimana pengguna, dalam hal ini tentunya LPP RRI, bisa mengaplikasikan, ya. Karena suatu proyek perubahan itu atau aksi perubahan itu tidak akan bisa berjalan mulus kalau lembaga tempat itu dilaksanakan tidak menyediakan bagaimana milestone-milestone itu bisa diaplikasikan. Karenanya kami juga sangat mendukung program ini dan juga sangat berharap kepada Pak Ketua LPPRI untuk menyiapkan wahananya sehingga ini bisa terselenggara dengan lancar. Nah, karenanya sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Bu Fahri dan terima kasih juga. Ini satu ide yang luar biasa untuk juga mendorong kami di KONI bersama seluruh cabang olahraga nanti bisa mempublikasikan masing-masing programnya, masing-masing kegiatannya, event-eventnya, sehingga masyarakat mengetahui dan masyarakat juga bisa berinteraksi, ya, dengan para pengurus cabang olahraga, dengan KONI yang juga bertugas, berkewajiban, punya tanggung jawab untuk membangun, membina olahraga yang ada di Provinsi Lampung. Kita yakin Lampung memiliki potensi yang luar biasa. Cabang-cabang olahraga ini punya potensi untuk dikembangkan. Karena itu kita semua menuntut, meminta agar semua cabang olahraga juga memiliki program, memiliki kegiatan pembinaan yang terstruktur dan juga berkesinambungan. Nah, melalui dengar bareng ini bisa dipublikasikan kepada masyarakat secara luas. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikian mengakhiri rangkaian sambutan pada pagi hari ini. Marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Stasiun RRI Bandar Lampung sekaligus membuka secara resmi program Dengar Bareng RRI Bandar Lampung. Kepada yang terhormat Bapak Peri Widodo SAG, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan.

0: Kepala Biro LKBN Antara, Pak Agus sudah hadir, masih dalam perjalanan. Dan kami hormati juga Ketua Umum KONI, Bapak Taufik Hidayat. Terus juga dari PSSI yang diwakili Direktur Kompetisi, Bapak Rudi. Kasih Bapak. Terus juga ada Ketua TI Lampung yang diwakili Bapak Supriyatit. Terima kasih Bapak. Terus juga ada dari Pengprop PBFSI diwakili Bapak Rahmudin. Terima kasih Bapak. Terus juga ada Koordinator Olmen FC Lampung, ada Bapak Aji. Terima kasih Bapak. Terus juga ada anggota Pertuni yang juga hadir di Provinsi Lampung. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, serta seluruh Pengprop cabur di Provinsi Lampung. Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikannya nikmat sehat dan kesempatan untuk bersama hadir di Studio 2 RRI Bandar Lampung ini untuk mendengarkan launching Dengar Bareng, sekaligus nanti kita akan mendengarkan pertandingan sepak bola yang nanti beberapa saat akan kita dengarkan. Dan ini merupakan salah satu upaya dari proyek perubahan karyawan kami, Ibu Fahri, yang sudah sejak beberapa bulan yang lalu sudah mengimplementasikan kegiatan ini, dan ini merupakan puncak yang dilakukan oleh Ibu Fahri. Apa yang sudah dilakukan ini merupakan momen untuk dapat menyuburkan potensi olahraga yang ada di 60 Pengprop di Provinsi Lampung. Saya berharap adanya kebersamaan, kolaborasi, dan sinergitas antara KONI Provinsi Lampung dengan RRI memberikan jembatan untuk mencari bibit-bibit unggul yang ada di Provinsi Lampung untuk kedepannya. Dan ini merupakan modal dasar kita di Provinsi Lampung jika event olahraga yang ada ini tidak menutup kemungkinan nanti kita akan sebarluaskan, baik itu melalui dialog yang ada di RRI Programa 1 maupun juga melalui podcast. Bapak Ibu hadirin pendengar Programa 1 dan juga penonton atau pemirsa di YouTube, hal ini merupakan modal dasar kita karena Radio Republik Indonesia sebagai media publik harus terus berinovasi. Inovasi ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu Dengar Bareng, Bermitra.
1: Pendengar, itu tadi kita ikuti siaran langsung launching program Dengar Bareng RRI Bandar Lampung langsung dari Studio 2 RRI Bandar Lampung. Namun kita harus sudahi terlebih dahulu pendengar, karena kita juga akan langsung bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia Yordania versus Argentina dari Stadion Dallas bersama dengan Pro 3. Selamat mendengarkan.
2: Pesta Bola Dunia

Sementara lini serang Argentina akan diisi oleh Julian Alvarez dan juga Martinez. Di pagi hari ini, skema permainan yang ditampilkan oleh pelatih Argentina Scaloni yaitu adalah 4-4-2. Sementara untuk Yordania menurunkan penjaga gawang Laila, kemudian 3 back mereka Nasib, Al Arab dan juga Abdul Habab. Sementara di tengah mereka menempatkan Haddad, Al Rashid, kemudian ada Rawabdeh serta Abdul Taha. Dan di lini serang mereka ada Owan, kemudian Azaize serta Fakhuri dengan pola 3-4-2-1. Kick off atau tendangan pertama ini akan dilakukan oleh Yordania yang pagi hari ini mengenakan kostum putih-putih, serta Argentina berada di sisi kanan tempat kami melaporkan dengan kostum biru-biru. Pertandingan saat lagi akan dimulai, dipimpin oleh wasit asal Rumania yakni Kovacs, Ivan Kovacs ya.

dan juga Yordania kali ini menguasai bola, langsung melebar dia ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Terjatuh satu pemain Yordania ketika menerima umpan tadi, pelanggaran untuk Yordania kali ini. Tendangan bebas untuk Yordania sudah dilakukan, diambil tadi oleh Al Arab, bergeser dia ke pemain nomor 3 yaitu Abdullah Nasib. Masih Abdullah Nasib, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Azaiza, namun dapat dihalau oleh pemain Argentina kali ini. Timnas Argentina mencoba untuk membangun serangan namun kembali patah di kaki Abdullah Nasib. Kali ini lemparan ke dalam untuk pelatih untuk timnas Argentina. Sudah dilakukan. Kali ini Argentina masih menguasai bola. Palacios melebar dia ke pemain nomor 3 yakni Tagliafico, ke belakang lagi dia. Ada Senesi di sana, pemain nomor punggung 2, dan juga bergeser ke kanan ada Otamendi. Masih melebar memanfaatkan luas lapangan pertandingan kali ini. Pemain-pemain Argentina di sektor belakang pertahanan mereka sendiri, masih Otamendi menguasai bola kali ini, bergeser ke tengah dia ada Senesi di sana, masih mencari ruang. Senesi pendek saja kepada Palacios, kemudian juga masih Argentina di sektor belakang lini pertahanan mereka. Otamendi masih menguasai bola, masih mencari rekannya dia, bergeser ke kiri kembali.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: dengan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
1: Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: pendapatnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Mata penalti pertama sudah lakukan Buka Isaka. Lucu karena meluk gawang. Lanjut tiga. Jude Bellingham mampu akhirnya membobol

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.

0: The second half we were all a bit sharper,
1: babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

Bantu Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar.

0: bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis

0: pendananya di level WTF 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mukova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
1: First I'll start as well with Naomi.
0: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final

0: pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to the
0: match. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta,

0: Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gatuh siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI, atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,91 untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardi Sen masih menemani Anda di Lampung siang ini. Berbagai macam musik dan informasi akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Di antaranya ini pantauan dari lalu lintas bahwa sekitaran Tugu Adipura yang baru saja tadi pagi itu ada acara jalan sehat ya. Dari HUT Kota Bandar Lampung. Ini jalan-jalan sekitarnya masih terpantau macet ya. Jadi untuk menghindari jalan, mending Anda semua jangan melewati jalan-jalan kecil seputaran Tugu Adipura ya, jangan. Atau jika memang mau aman, Anda langsung cari saja alternatif jalan di Google Maps Anda ya. Jadi bisa Anda gunakan Google Maps. Nanti Google Maps akan mengarahkan ke jalan-jalan yang memang dirasa aman dan tidak ada kemacetan di sana. Begitu ya. Ya sudah, untuk Anda semua jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
5: Jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
6: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosong.

0: kosan, tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
1: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanan untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih, hampun. Assalamualaikum.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat? Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Para korban yang merasa ada terjadi tindak pidana di rumahnya pada sekitar 30 berdasarkan pendataan dan pengecekan TKP.
2: Sebagai media publik harus terus berinovasi. Inovasi ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Minggu 28 Juni 2026 dengan topik berita. Satreskrim Polres Tanggamus meringkus komplotan pelaku pembobolan puluhan toko, warung, dan rumah. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lainnya dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Y Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendengar, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memulai kembali pembangunan Masjid Babul Jannah. Pembangunan masjid menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenag Lampung yang selama ini belum memiliki masjid representatif sebagai pusat ibadah dan pembinaan keagamaan di lingkungan kantor setempat. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memulai pembangunan Masjid Babul Jannah. Pembangunan masjid tersebut menjadi momentum penting bagi Kanwil Kemenag Lampung yang selama ini belum memiliki masjid representatif sebagai pusat ibadah dan pembinaan keagamaan di lingkungan kantor setempat. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Lampung Julkarnain mengatakan, sebagai institusi yang mengemban tugas di bidang keagamaan, keberadaan masjid yang layak menjadi kebutuhan mendasar. Selama ini, aktivitas ibadah di lingkungan kantor masih memanfaatkan ruangan yang terbatas dan belum sepenuhnya representatif. Julkarnain mengungkapkan, pembangunan masjid tersebut mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, sumber pendanaan juga berasal dari zakat, infak, sedekah ASN, serta dukungan para mitra dan donatur.
2: Pembangunan Masjid Babul Jannah ini dilaksanakan sebagai bentuk

0: ikhtiar bersama keluarga besar Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dalam menghadirkan sarana ibadah yang lebih representatif, nyaman, dan bermanfaat.
1: Kita telah menetapkan, menafirkan kita untuk perdana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung membuat atas mencoba berikhtiar membangun masjid yang layak atau representatif di halaman belakang Kantor Wilayah.
2: Masjid Babul Jannah sendiri dirancang memiliki kapasitas sekitar 180 hingga 200 jemaah dengan ukuran awal bangunan 12 x 20 meter. Pembangunan dilakukan secara efisien dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Zulkarnain menyatakan pembangunan masjid akan berlokasi di area parkir belakang Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Adapun kebutuhan anggaran pembangunan diperkirakan mencapai 1,26 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung meluncurkan program Dengar Bareng sebagai inovasi layanan publik untuk menghadirkan pengalaman menikmati siaran olahraga secara bersama-sama. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Radio Republik Indonesia atau RRI Bandar Lampung meluncurkan program Dengar Bareng sebagai inovasi layanan publik untuk menghadirkan pengalaman menikmati siaran olahraga secara bersama-sama. Peluncuran program tersebut ditandai dengan kegiatan mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama anggota Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni di Studio 2 RRI Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan peran RRI sebagai media publik yang menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Selain melibatkan penyandang disabilitas, kegiatan ini turut menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung dalam mendukung promosi olahraga di daerah. Kepala RRI Bandar Lampung, Peri Widodo mengatakan, program tersebut diharapkan menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung perkembangan olahraga di Provinsi Lampung. Ia menjelaskan, RRI siap menjadi jembatan untuk memperkenalkan berbagai cabang olahraga di Lampung melalui siaran program satu maupun podcast.
5: Hal ini merupakan modal dasar kita, karena Radio Republik Indonesia sebagai media publik harus terus berinovasi. Inovasi ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu dengar bareng, bermitra, berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara. Kami berharap setiap event olahraga yang ada tidak menutup kemungkinan mitra kita, yakni KONI Provinsi Lampung serta seluruh Pengprov dapat memberikan arti penting buat kemajuan olahraga yang ada di Provinsi Lampung.
4: Ia menambahkan kolaborasi dengan berbagai mitra akan terus diperkuat agar program serupa dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan KONI dan pengurus cabang olahraga menjadi modal penting dalam mendorong kemajuan olahraga di Lampung. Melalui program Dengar Bareng, RRI Bandar Lampung berharap dapat menghadirkan ruang yang lebih inklusif bagi masyarakat untuk menikmati berbagai ajang olahraga. Program ini sekaligus menjadi salah satu inovasi RRI dalam memperkuat fungsi pelayanan publik melalui siaran yang informatif, edukatif, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satreskrim Polres Tanggamus meringkus komplotan pelaku pembobolan puluhan toko, warung, dan rumah. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanggamus meringkus para pelaku aksi pembobolan di 30 toko, warung, dan rumah. Sebelumnya tindak kejahatan para tersangka sempat terekam CCTV di sebuah toko yang berada di Kecamatan Sumberjo yang berada di Pasar Datarajan, Pekon Datarajan, Kecamatan Ulubulu, Kabupaten Tanggamus. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menjelaskan, dalam aksinya pelaku masuk dengan cara merusak kunci gembok hingga berhasil menggasak sejumlah barang berharga termasuk uang tunai. Cerdiknya para pelaku menutupi wajah mereka menggunakan kain hingga payung agar tidak terekam CCTV. Kapolres menyebut 4 orang pelaku yang telah diamankan itu diantaranya berinisial HS 22 tahun, SP 21 tahun, RS 50 tahun, dan SH 51 tahun. Sementara 4 orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas.
2: Membuat laporan dari para korban yang merasa ada terjadi tindak pidana di rumahnya pada sekitar 30. Berdasarkan pendataan dan pengecekan TKP kita yang ada di wilayah itu, tersangka yang berhasil kita amankan ada 4 orang.
1: Hingga kini para tersangka masih dilakukan pengembangan untuk mengungkap TKP lain. Atas perbuatannya para tersangka dijerat pasal 477 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ikatan Dokter Indonesia Waikanan sebut sarana dan prasarana dokter spesialis di Waikanan masih belum memenuhi SOP. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi.
4: Ikatan Dokter Indonesia ID Cabang Waikanan memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan ID, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meskipun demikian, ID mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukannya beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua ID Waikanan, Dr. Ronald, kepada RRI mengatakan bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar. Sesuai regulasi, setiap pusat layanan kesehatan minimal harus memiliki 1 dokter untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain fokus pada layanan primer, tambahnya, ID Waikanan juga menaruh perhatian besar pada sektor rujukan di rumah sakit umum daerah guna memaksimalisasi rujukan berjenjang untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
3: Begini ya, menurut pendapat saya sebagai pengurus sekaligus ketua ini cabang Waikanan, pemerataan dokter di Kabupaten Waikanan saat ini hampir 100% memenuhi puskes-puskes yang tersebar luas di Kabupaten Waikanan. Mungkin ada beberapa yang masih kurang jumlah dokter. Jadi idealnya memang puskesmas itu memiliki setidak-tidaknya 1 dokter. Kalaupun ada yang 2 atau lebih, itu sesuai fungsinya saja. Mungkin ke depan dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk pendidikan dokter. Sekaligus juga rujukan berjenjang. Yang dimaksud rujukan berjenjang ialah RSUD Waikanan pun kita pelan-pelan akan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memenuhi semua kebutuhan spesialis sasi yang masih kosong di Kabupaten Waikanan.
4: Melalui kerjasama ID dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah guna mengurangi beban rujukan ke luar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini diharapkan kualitas pelayanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan pengawasan ormas di wilayah Kabupaten Waikanan. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Ya, ada beberapa ormas yang mengalami konflik internal.
6: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Waikanan saat ini sedang melakukan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Waikanan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Kabupaten Waikanan, Dedi Iskandar, kepada RRI. Dedi Iskandar menyampaikan bahwa hal itu perlu dilakukan dalam rangka penyampaian data ormas yang ada di Kabupaten Waikanan, sehingga data yang dimiliki meskipun belum sempurna paling tidak mendekati kenyataan di lapangan. Dirinya juga menjelaskan bahwa perlu adanya pembedaan jenis ormas dalam pendataan, dan apabila ada ormas yang tidak terdata di Kabupaten Waikanan maka dapat menyampaikan kepada Badan Kesbangpol agar didata, baik itu sekretariat maupun pengurusnya, agar memudahkan apabila terjadi gejolak di masyarakat.
5: Terkait itu menjelaskan untuk kita pemetaan, pemantauan dalam rangka kita untuk menertibkan daripada organisasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, karena kita adalah pencegahan dini terkait masalah konflik. Di mana perlu kami sampaikan juga, ada beberapa ormas yang mengalami konflik internal. Kita tidak mengharapkan itu. Kita berharap Kabupaten Waikanan ini adalah kabupaten yang aman, damai, dan sejuk.
6: Diketahui dalam rangka tertib administrasi ormas yang ada di Waikanan, pihak Kesbangpol meminta kepada seluruh pimpinan ormas untuk dapat melaporkan secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai pada pasal 17 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7: Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Waikanan memiliki sejumlah wilayah yang menjadi sentra produksi singkong. Tercatat sekitar 8.000 hektar lahan yang tersebar di 5 kecamatan telah ditanami singkong. Berikut laporan Bayu Satria.
8: Kami mendata bahwa ada sekitar 8.000 hektar lahan ubi kayu.
9: Kabupaten Waikanan memiliki sejumlah kecamatan yang menjadi sentra budidaya ubi kayu atau singkong. Hingga saat ini luas tanam komoditas tersebut mencapai sekitar 8.000 hektar yang tersebar di beberapa wilayah penghasil utama. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Falahudin, mengatakan sentra produksi singkong terbesar berada di Kecamatan Negara Batin dan Pakuan Ratu. Selain itu, budidaya ubi kayu juga berkembang di Kecamatan Gunung Labuhan, Baradatu, dan Kecamatan Umpu Semengu. Ia mengungkapkan, luas areal tanam ubi kayu di Waikanan sebagian telah memasuki masa panen, sementara sisanya masih dalam fase pertumbuhan. Dia menjelaskan, masa panen ubi kayu berkisar antara 8 hingga 12 bulan. Selama periode tersebut, petugas penyuluh terus melakukan pendampingan kepada petani agar hasil produksi memiliki kualitas yang baik.
8: Kami mendata bahwa ada sekitar 8.000 hektar lahan ubi kayu yang hari ini sudah tertanam, dan kemungkinan ada beberapa juga yang sudah panen, karena memang masa panen untuk ubi kayu ini kan antara 8 sampai dengan 12 bulan. Beberapa wilayah sentra singkong kita ini ada di Negara Batin, Papua Ratu, kemudian ada di Baradatu, ada di Gunung Labuan. Sebetulnya menyebar, tapi yang paling sentra itu ada di Gunung di Negara Batin, Papua Ratu, dan beberapa di Gunung Labuan dan Baradatu, dan sebagian juga ada di Umpu Semengu.
9: Dirinya menambahkan, salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu hasil panen adalah penggunaan bibit unggul. Karena itu, pihaknya terus mengedukasi petani agar memilih bibit yang berkualitas. Melalui pendampingan berkelanjutan dan penerapan budidaya yang baik, dirinya berharap produktivitas singkong di wilayah sentra dapat terus meningkat. Komoditas tersebut juga diharapkan mampu memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi petani, serta mendukung ketahanan sektor pertanian daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: APBD Kota Metro tahun anggaran 2025 terrealisasi Rp1,0 triliun. Perhitungan akhir pendapatan, belanja dan pembiayaan periode tahun lalu mengalami defisit sebesar Rp19 miliar. Berikut laporan Robi Yudestika.
10: Ketua DPRD Kota Metro memimpin rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2025. Laporan pelaksanaan APBD dilaksanakan Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso. Laporan pelaksanaan pertanggungjawaban APBD Kota Metro tahun 2025 disusun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, Kota Metro meraih predikat wajar tanpa pengecualian 16 kali berturut-turut. Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso memaparkan PAD Kota Metro yang semula diproyeksikan sebesar 1,10 triliun rupiah dan terrealisasi 1,05 triliun rupiah atau 95,12%. Rincian belanja daerah dari total 1,12 triliun terrealisasi sebesar 1,06 triliun rupiah atau 94,78%.
11: Dari perbandingan total realisasi pendapatan dan belanja terdapat defisit sebesar 19,08 miliar rupiah, namun telah memperhitungkan pembiayaan neto yang berasal dari sisa anggaran tahun sebelumnya. Pada akhir tahun anggaran 2025 kita memperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 4,63 miliar rupiah. Silpa ini akan menjadi bantalan fiskal yang memberikan kita fleksibilitas dalam menghadapi tantangan dan membiayai program pembangunan di tahun 2026 ini.
10: APBD Kota Metro tahun 2025 memiliki silva sebesar 4 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan akumulasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan periode tahun lalu yang mengalami defisit sebesar 19 miliar rupiah. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
0: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
0: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya, mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
4: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
5: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
4: Alah, emang apa pengaruhnya?
5: Makanya Mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang.

0: Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk, kita kurang.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi.

0: generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sarah. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu mau.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Dengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pak As transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: pelaku pengendara rokok saat berkendara ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: ngantuk, aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husein pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Lampung siang ini. Dan sekali di darat tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, gimana kabar Anda di sore hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, dan yang pasti tetap semangat. Pastinya bahagia dong kalau hari libur ya, waktu weekend di hari Minggu. Dan pendengar, di sebagian tempat, di sebagian wilayah di seputaran kota Bandar Lampung juga ini diguyur hujan ya pendengar. Di antaranya salah satunya ada di stasiun Tanjung Karang nih. Kita lihat aspalnya nih masih basah gitu kan ya. Dan kendaraan yang melintas juga di stasiun Tanjung Karang lumayan ramai tapi gak padat ya. Dan arus lalu lintasnya juga lancar, tapi tetap hati-hati ya membawa kendaraan karena habis hujan. Jadi jalan juga masih basah, pastinya harus tetap berhati-hati, terutama untuk Anda nih yang saat ini membawa kendaraan roda 2 pendengar. Nah, gak jauh berbeda kondisi saat ini di Antasari, Simpang Moro ya pendengar. Saat ini juga kita lihat kendaraan yang melintas cukup ramai tapi tidak sepadat biasanya ya. Dan juga habis diguyur hujan juga nih dari Simpang Moro Antasari pendengar. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih hujan atau mungkin bingung gitu kan ya, kok di beberapa tempat hujan, tempat aku enggak. Ya udahlah ya, gak apa-apa apa ya. Dan untuk Anda juga yang saat ini sedang berkendara, ngantuk nih mungkin tapi pengen cepet-cepet sampai di rumah, sebaiknya kalau ngantuk berhenti dulu ya, jangan paksakan diri Anda untuk membawa kendaraan.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minamu lagi naik kancah sunyi nih di Papunjenganan Kuti. Happy kabar, semoga sehat-sehat terus ya. Dan kali ini kembali kami akan hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangannya Anda. Minamu lagi masih dalam acara Pro Dangdut, masih bersama saya Nona Karisma hingga nanti tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat nigil, jumbi, baby.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.
2: Tari Cangget merupakan tarian muda-mudi yang ada di Provinsi Lampung. Konon pada tahun 1942, sebelum kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, tari Cangget ini selalu ditampilkan di setiap acara yang berhubungan dengan gawi adat. Seperti halnya pada panen raya, upacara mendirikan rumah, dan juga dipakai untuk menghantar orang yang akan menunaikan ibadah haji. Dalam pertunjukannya, tari Cangget ini akan diiringi oleh alat musik tradisional seperti canang luni 8 sampai 12 buah, kuce 1 buah, bende 1 buah, gong 2 buah, gendang 1 buah, dan pepetuk 2 buah. Tarian Cangget yang menjadi ciri khas masyarakat Provinsi Lampung ini sebetulnya tidak hanya mempunyai satu macam saja, melainkan juga mempunyai beberapa

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada di sore hari ini. Dangdutan dulu bersama kami di 255112-nya masih ditunggu hingga nanti tepatnya pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk Anda Minum Wagi yang saat ini juga lagi dengerin melalui 103,5-nya ya di FM di RRI Waikanan, atau juga untuk Anda yang saat ini juga lagi dengerin melalui frekuensi di 88,5 dan juga di RRI digitalnya ya. Gimana suasananya sore hari ini? Kalau untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya, sore hari ini adem banget ya karena habis hujan. Kita angkat dulu teleponnya di sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Senen, apa kabar Bang Senen?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah, senang kalau Bang Senen sehat ya. Oke deh, siap dangdutan Bang Senen? Siap ya. Oke deh, kita punya lagu Bang Senen yang mau diputer. Ada Pagar Makan Tanaman dari Mansyur S. Terus juga ada Lilin Putih dari Evita Mala. Sama Berakhir Pula dari Maggie Z.
2: Pagar Makan Tanaman aja.
1: Pagar Makan Tanaman, boleh. Mau kirim salam mau siapa Bang Senen?
2: Bunda Ros, jaga bayar. Semoga sehat.
1: Iya.
2: Alhamdulillah, zaman kembar, sehat-sehat. Minang wakil, tapi sesem, bunda orang bahasa Kepung Timur.
1: Iya.
2: Dia pasuaran, penjuk lukulatan. Mordin pedas warga uti. Dan sabata. Asyik pedasannya. Mawah kupi. Satu atin. Kemudian dia kanan. Kawai kanan, timawai kanan, kawai kanan, edok sedok, pak jigaluman, kanan, ada.
1: Itu aja.
2: Jaga kesehatan ya.
1: Siap Bang Senen.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Senen yang ada di Sukabumi, Bandar Lampung yang ada di kota ya. Ditunggu juga Minum Wagi di 255112-nya ataupun di 0811-7209-885. Sore hari ini adem, suasananya syahdu ya. Karena habis hujan nih untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya ya. Jadi untuk Anda Minum Wagi ya mungkin hampir sama nih di tempat Anda ya, di sekitaran rumahnya mungkin juga habis hujan, jadi suasananya nggak begitu panas, nggak berdebu juga ya. Jadi mungkin pas banget juga nih dengan suasana seperti ini ya Minum Wagi ya, bisa melakukan olahraga. Mungkin selama satu minggu ini nggak punya waktu untuk bisa olahraga, jadi waktunya ya di Sabtu Minggu di waktu libur ini nggak ada salahnya juga untuk bisa berolahraga. Kali ini kita rehatan dulu ya Minum Wagi ya, nanti pada pukul 15 lebihnya 20 berapa menit nih, 26 menit akan kami hadirkan ya, ataupun dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita sore hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 perempat suara budaya Lampung.

akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku, ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup, Mas.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Setetangga Nesta, jak nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak keliak mone nambi pagi sekulkas ngerapong belanga kaca. Ya Allah Tuhan, tipe ipa ni duit. Dang-dang duit ngakon nano ngredit ngahutang. Ngredit Nesta ngahutang.
2: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jisusi. Takupai weh bangok mone nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus-hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis Nesusi.
1: Eh, apilah kepusingan mole, Medi. Bangok-bangok kau. Nyak sama kogi kau niku mawat lihat anak tetangga Nesa mak gawi ni pamer kawai lau pamer belanga lau anak nambi kulanya kulkas ni baru mana hah paling Nesa ngahutang cuma jangan kredit atau dang-dang ya jangan aku dang-dang Nesa jadi pake duit mana
2: ya api kogi neki misalkan tian ngutang kogi kau doni niku kadue tak kau hokek mau iri jema hokek ni jema mak usah niku iri-iri weh hokek mau Nesa mulani kogi mau mengidok kelajuan kena-kena gau kerjaannya api ngopok ku tetangga ngicek ku tetangga enggak uli kok kiri kok kayak mana sasusi kadu tak lagi
1: alah kadu tahaman peniku medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya aduh haman taniku tak penduduk nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
4: Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Indahkan jasa unyi ini. Kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM RRI.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan untuk Anda yang pengen ikutan juga masih ditunggu di 255112 dan juga di WhatsApp di 08117209885 nya. Kali ini untuk Anda Minum Wangi yang lagi santai menikmati suasana hari minggunya, dan juga untuk Anda juga yang saat ini mungkin juga lagi menikmati suasana yang mungkin ya lagi siap-siap juga mempersiapkan mungkin dari seragam ya, besok mau kerja lagi atau juga semua hal yang memang dibutuhkan ya, supaya besok pagi gak gerabak gerubuk gitu ya. Nah kali ini Minum Wangi di sore hari ini masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Jadi untuk Anda yang memang lagi di jalan mungkin di hari ini, di karena bertepatan juga di hari Minggu dan juga libur anak-anak sekolah gitu kan, lagi bertamasya mungkin ya, ataupun lagi berpergian, tetap hati-hati saat berkendara ya Minum Wangi ya. Dan tentunya dengan cuaca seperti saat ini yang kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan juga menjadi perhatian ekstra nih bagi para pengendara ya. Nah kali ini Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Wakca di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, kembali kami hadirkan Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Pesisir Barat melaksanakan kegiatan bakti sosial di Masjid Hidayatul Mustaqim di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada Jumat kemarin. Kegiatan bakti sosial tersebut diwujudkan melalui kerja bakti pembersihan lingkungan masjid bersama personel Satlantas Polres Pesisir Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan solidaritas, memperkuat semangat gotong royong, serta menciptakan lingkungan tempat ibadah yang bersih, rapi, dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Kapolres Pesisir Barat AKBP Bestiana SIKMM melalui Kasat Polres Pesisir Barat Ibtu Muhammad Anis mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Ia menambahkan kegiatan sosial seperti ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sehingga terciptanya sinergi yang baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Informasi selanjutnya di sore hari ini. Kali ini Minum Wangi memasuki musim kemarau, sejumlah sumur milik warga Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semengu, mulai mengalami penurunan debit air, bahkan sebagian diantaranya mulai mengering. Kondisi ini terjadi akibat minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir yang menyebabkan cadangan air tanah berkurang. Salah satu warga, dia mengatakan memakai air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan memasak, mengambil air dari sumur yang masih memiliki debit cukup atau mencari sumber air lain. Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, berkurangnya ketersediaan air juga mulai dirasakan oleh petani yang mengandalkan sumber air tanah untuk mengairi lahan pertanian. Jika kondisi kemarau berlangsung lebih lama, dikhawatirkan kekurangan air akan semakin meluas dan mempengaruhi aktivitas masyarakat. Masyarakat berharap hujan segera turun agar persediaan air tanah kembali terisi dan sumur-sumur warga dapat berfungsi dengan normal. Warga juga menghemat penggunaan air serta menjaga sumber air yang ada guna mengantisipasi dampak kemarau yang lebih panjang. Demikian Minum Wangi Wakcha pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakcha selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Oke, sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita sore hari ini ya. Masih adakah cinta di hatimu? Untuk siapa? Untuk aku ya. Nah, hal ini buat Anda Bina Mualki masih ditunggu di 255112-nya atau juga di WhatsApp di 0811720098885. Masih bersama kami dengan rangkaian lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua ya. Dan juga untuk Anda yang juga mungkin baru aja bergabung, selamat sore dan selamat bergabung di sore hari ini ya. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati suasana sorenya ditemani dengan lagu-lagu dangdut ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini bisa membuat suasana lebih santai lagi ya. Nah, kali ini untuk Anda Bina Mualki, dimanapun Bina Mualki berada, yang masih menemani bocil-bocil karena memang lagi liburan juga ya, libur sekolah ya. Jadi tentunya Bina Mualki, dimanapun Bina Mualki berada, yang suka jadi kesabarannya setipis tisu gitu ya, karena memang mungkin yang gak kemana-mana juga liburannya ya. Jadi apa-apa gitu kan, kayaknya semuanya selalu membuat kesabarannya lebih tipis daripada tisu gitu. Nah, kali ini untuk Anda Bina Mualki, dimanapun Bina Mualki berada, masih bersama kami ya. Dan untuk Anda yang mungkin lagi di jalan, terus juga pengen pipis, pengen buang hajat gitu ya, mungkin dicari lagi tempat toilet terdekat ya Bina Mualki ya, baik itu di SPBU ataupun di minimarket yang memang ada toilet umumnya ya. Karena sering banget ya, apalagi saat kita berlibur perjalanan jauh, itu suka pengen pipis gitu ya, tapi sukanya ditahan. Ataupun untuk Anda Bina Mualki yang sering banget nih nahan-nahan pipis, terus juga kayaknya menganggapnya sepele ya Bina Mualki ya. Dan tentunya Bina Mualki, dimanapun Bina Mualki berada, ternyata nih urin yang tertahan terlalu lama itu bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jadi kebiasaan menahan kencing itu bisa membuat kandung kemih ini sulit mengosongkan urin secara optimal. Nah, selain itu Bina Mualki, resiko ISK juga cenderung lebih tinggi pada perempuan karena saluran kemih perempuan itu lebih pendek dibandingkan dengan laki-laki. Tapi gak menutup kemungkinan ya, laki-laki bisa beresiko terkena ISK. Perempuan, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas juga merupakan kelompok yang rentan banget beresiko terkena ISK. Dan untuk Anda yang pernah ngerasain perih saat buang air kecil, sering ngerasa pengen buang air kecil ya, urin keruh atau berbau tajam dan nyeri perut bagian bawah adalah gejala ISK yang harus diwaspadai. Jadi ISK juga ini tentunya itu berpengaruh pada kesehatan reproduksi perempuan karena saluran kemih itu berdekatan dengan organ reproduksi. Sedangkan pada laki-laki, ISK berpengaruh pada prostat. Jadi karena itu Bina Mualki, masyarakat juga untuk membiasakan ya buang air kecil saat tubuh ini udah ngasih sinyal gitu ya, ini kayaknya harus cepat-cepat cari toilet terdekat gitu ya. Dan tentunya Bina Mualki, selain itu juga jangan lupa untuk Anda yang suka minum-minuman manis ya, minuman kemasan, atau juga untuk Anda nih Bina Mualki yang suka kopi, teh ataupun minuman berwarna, jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup dan tidak menahan kencing. Jadi mungkin untuk Anda yang udah mulai kerasa-kerasa nih ya gejala-gejala ISK tadi, jangan ragu-ragu untuk segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat kalau muncul gejala ISK. Nah, ini juga penting banget ya. Nah, kali ini Bina Mualki langsung aja kita angkat teleponnya di 255112-nya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Nana.
0: Sore, ada siapa ini?
1: Yudin di Minahasa.
0: Tajudin, halo, gimana kabarnya Tajudin?
1: Halo juga Mbak Nana, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa? Sariawan tapi mau sembuh sih.
0: Oh, tapi udah mau sembuh. Kurang serat kah dirimu?
1: Kurang buah kayaknya.
0: Kurang buah. Oke deh, nanti mungkin bisa dimasukin ya makanan-makanan berseratnya ke dalam menu sehari-hari Tajudin ya. Minahasa gimana nih sore hari ini?
1: Hari ini, sore hari ini mendung kelabu, Mbak.
0: Oh, mendung kelabu ya. Kalau di sini tadi sempat mendung, sempat hujan juga sedikit di Pahoman ya, di Bandar Lampung ya. Oke deh, Tajudin, udah siap dangdutan belum nih?
1: Siap banget, Pak.
0: Siap banget, oke deh, mantap ya. Karena kita punya lagu nih dari Inul Daratista dengan Seindah Pelangi. Terus juga ada Tidak Cinta Hanya Sekali dari miliknya Iyet Bustami. Sama satu lagi deh ya, Kesunyian Jiwa dari Muksin Alatas.
1: Ikutan aja.
0: Ikutan sih aja, boleh. Mungkin ada salam buat siapa nih?
1: Buat semuanya aja deh. Mbak Nonanya, apa namanya, hujannya tuh masih ditunda hari ini kita.
0: Kenapa tuh hujannya ditunda?
1: Hujannya masih ditunda, jadi belum hujan di sini.
0: Oh gitu, iya deh. Siap deh.
1: Dua pertanyaan terakhir.
0: Apa tuh? Kayak ini kayak aku berasa lagi itu ya, lagi ujian ya.
1: Pertanyaannya enggak itu kok, enggak pribadi.
0: Oh gitu, aku takut nih, aku takut salah. Apa nih?
1: Yang pertama itu ini mau nanya ke Mbak Nona sih sebanyak, tapi aman gitu. Apa namanya, Mbak Nona lagi agak flu nih suaranya kan enggak?
0: Lagi ya, agak sedikit batuk gitu ya.
1: Aja suaranya soalnya.
0: Iya, agak sedikit berbeda gitu ya.
1: Semoga cepat sembuh. Ternyata yang kedua ini bukan pertanyaan, lebih
0: apa
1: ke
0: tuh? Ya. Apa nih?
1: Lebih ke mau ngasih tahu aja sih sebenarnya.
0: Boleh. Apa nih?
1: Kemarin aku dengerin Mbak Nona kan ada bintang tamu kayaknya. Siapa? Yoga, Mas Yoga.
0: Oh iya, siang ya.
1: Siang. Toh. Kemarin siaran siang gitu?
0: Iya, aku siaran siang kemarin.
1: Oke. Buat krunya deh. Mbak Amalia, kayaknya Mbak ceritanya katanya lagi pulang kampung.
0: Iya, dia lagi holiday.
1: Ini perempat Lampung lagi kekurangan penyiar nih.
0: Tapi enggak kok, enggak apa-apa. Semuanya tenang aja. Ada Power Ranger, Power Ranger yang siap backup gitu ya di sini ya.
1: Artinya besok apa? Pagi apa gimana, Lizer?
0: Aku besok kalau enggak salah siang.
1: Siang. Jam 10 ya,
0: kan? Benar, jam 10 sampai jam 3 sore.
1: Iya. Oke. Terima kasih Mbak Nona, assalamualaikum.
0: Terima kasih selamat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ada Tajudin di Minahasa ya, yang katanya di sana lagi mendung-mendung kelabu ya. Mungkin hampir sama nih kayak di Bandar Lampung sore hari ini ya. Yang tadi sih siang sempat hujan sebentar ya, meskipun tidak deras, tapi cukup ya untuk bisa membuat suasana sore hari ini juga cukup sejuk gitu, nggak terlalu panas juga. Karena memang beberapa hari belakangan ini nih di Bandar Lampung ya, itu hawanya panas gitu ya. Dan hujan yang turun di hari ini, di siang hari ini juga tadi bisa membuat sejuk gitu ya udaranya ataupun suasananya ya. Nah kali ini untuk Anda Minamuaki, sore hari ini masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita ya. Jadi untuk Anda masih ditunggu juga di 255112 ataupun di WhatsAppnya di 08117209885 ya. Nah kali ini Minamuaki kita rehatan dulu. Ada lagu dari miliknya Inul Daratista yang nanti kita dengerin bersama-sama ya, dengan Seindah Pelangi. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mau buru-buru lagi. Aku coba terabas aja deh ke barisan paling depan.
1: Mbak, enak aja menyelonong-nyelonong ke depan. Antri dong, Mbak.
0: Duh, Mbak, saya buru-buru nih, mau ambil uangnya. Saya ada perlu soalnya, bentar aja kok.
1: Loh, ya nggak bisa gitu dong, Mbak. Harus ngantri dulu ke belakang, kasihan yang datang ke ATM duluan.
0: Yah, oke deh, Mbak. Kalau gitu, saya antri dari belakang.
1: Nah, gitu dong, Mbak.
2: Dengan menerapkan budaya antri, maka kita akan menghargai satu sama lain, menghargai hak orang lain, dan biasa disiplin waktu. Budayakan antri demi kepentingan bersama.
3: Minan, Minan, oi Minan, ada dak jemennya di rumah ini ya? Minan, oi. Nah,
4: iya
3: Minan.
4: Iya.
3: Yo,
4: pokoknya ada pian.
3: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
4: Oh, pisau. Nak uat mone kan apa nyame dapok pes kabok ngok pisau ni. Nah, jo ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau ni lah.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kan

0: nek, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak selunik.
1: Iyo iyo. Oh, coba coba Minan, yang okay, mana tu candung?
0: Cepat bilang dengan aku lepas. Anjur dah, anjur candung kan?
1: Nah.
0: Walah. Jadi pisau nak habis basah mona candungan ni sih. Kampanya nak aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita jom ini dosong lagi nak jom.
1: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda yau.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya. Kamu pergi balik kedang dia aku.
1: Makasih Mina.
2: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore ini masih dengan lagu-lagu dangdut kesayangan kita semua. Dan masih ditunggu juga untuk kalian yang pengen ikutan di 255-112-nya ataupun di WhatsApp di 08 11 08 11 72 09 885-nya ya. Jadi untuk Anda yang juga saat ini lagi santai-santai aja, paling pas banget emang untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut kesayangan Mina Muaki ya. Nah, hal ini untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, selamat sore dan selamat bergabung juga bersama kami ya. Dan untuk Anda yang pengennya, kalau misalnya liburan itu cuman pengen rebahan, gak mau kemana-mana, ataupun untuk Anda nih yang pernah ngerasa semangat banget gitu ya di awal acara kumpul-kumpul, karena memang biasanya hari Minggu tuh untuk kumpul-kumpul keluarga, arisan atau juga acara-acara lainnya ya. Tapi tiba-tiba itu kerasa capek banget ya, males ngomong ataupun pengen cepat-cepat pulang aja deh gitu ya. Kalau misalnya pernah ngerasain ini nih Mina Muaki ya, mungkin Anda itu lagi ngalami fenomena yang biasanya disebut social battery atau fenomena habisnya daya sosial, yang anak-anak muda sekarang itu ngomongnya social battery ya. Jadi social battery ini Mina Muaki merupakan metafora ini untuk bisa gambarin ya kapasitas energi mental dan emosional seseorang dalam berinteraksi sosial. Ini sama seperti baterai di handphone kita nih Mina Muaki ya. Jadi kalau daya sosial ini punya batasan dan bisa terkuras habis sebenarnya ya, terutama setelah terlibat dalam obrolan yang cukup intens ataupun bisa dibilang pertemuan-pertemuan besar ya, atau tuntutan kerjaan yang mengharuskan kita ini harus ngomong terus menerus ke. Jadi minum lagi. Ada seorang praktisi psikologi klinis yang juga menjelaskan bahwa kelelahan sosial atau social burnout adalah hal yang sangat valid sebenarnya, yang itu biasa terjadi ya. Jadi kondisi ini tidak hanya dialami oleh orang dengan kepribadian introvert sebenarnya ya, tapi juga ekstrovert bisa mengalami ini, meskipun dengan standar ambang batas yang berbeda-beda setiap orang pastinya ya. Dan kalau misalnya tanda-tanda baterai sosial udah melemah nih dan diabaikan, tapi terus kita paksain ya Mina Muaki ya, seseorang itu bisa menjadi mudah tersinggung, cemas, ataupun kehilangan fokus harian. Jadi karena itu, mengetahui kapan sih dan bagaimana cara kita melakukan pengisian daya ulang atau recharging itu menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus paham nih sinyal tubuh dan pikiran kita ya. Mungkin kita bisa melihatnya kayak perubahan suasana hati. Kalau misalnya udah ngerasa jenuh ataupun capek nih mau ngomong ya, atau narik diri dari percakapan, itu adalah sinyal bahwa daya sosial kita ini udah menyentuh zona merah. Selanjutnya Mina Muaki, kita bisa meluangkan waktu untuk bisa menyendiri. Jadi kita bisa ambil waktu sejenak tanpa gangguan orang lain, bisa jalan-jalan sendirian ya, atau juga bisa baca buku ataupun sekedar berdiam diri di dalam kamar tanpa gangguan ya. Dan pastinya untuk Anda yang susah banget untuk ngomong enggak ya, aduh kayaknya itu PR banget ya Mina Muaki ya. Jadi untuk Anda Mina Muaki, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah itu juga salah satu hal yang bisa kita coba ya untuk lakukan. Karena Mina Muaki, kita juga gak harus sebenarnya ya untuk bisa menghadiri setiap undangan, setiap mungkin ngumpul-ngumpul di akhir pekan ya, menolak ajakan secara sopan demi mengistirahatkan pikiran, itu adalah bentuk batasan diri yang sehat sebenarnya ya. Gak apa-apa untuk ngomong enggak sebenarnya ya Mina Muaki ya. Terus juga jangan lupa lakukan aktivitas
aktivitas yang bisa memulihkan energi. Kita bisa pilih kegiatan yang bisa menenangkan saraf, kayak dengerin musik instrumental, mandi air hangat, atau melakukan meditasi ringan sebelum tidur. Atau untuk Anda yang suka lagu-lagu dangdut, mungkin pas banget ya sore hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu dangdut, untuk bisa memulihkan energi, minum wangi semua. Ya mungkin hari ini banyak banget kegiatannya, jadi sore hari ini untuk waktunya untuk santai, untuk lebih tenang gitu ya, sehingga besok hari di hari Senin itu sudah mulai ataupun sudah siap mulai beraktivitas kembali seperti biasa ya. Nah, jangan lupa juga nih menjaga keseimbangan antara bersosialisasi dan juga beristirahat, itu bagian dari gaya hidup sehat di era modern ini ya. Dan ingat juga bahwa mengambil waktu untuk menyendiri dan mengisi ulang sosial bateri kita itu bukanlah tanda egois atau antisosial, melainkan langkah penting agar kita ini bisa kembali berinteraksi di lingkungan sekitar dengan lebih utuh, berkualitas, dan juga bahagia. Gak mudah tersinggung gitu ya. Nah, kali ini Mina Muaki kayaknya waktunya juga sudah cukup terbatas ya dalam acara Pro Dangdut sore hari ini. Jadi untuk Anda Mina Muaki bisa dilanjut di esok hari di jam yang sama ya, di setiap harinya pastinya Mina Muaki pada pukul 15 hingga pukul 17 ya, ada 2 jam waktunya ya. Jadi untuk Anda besok juga masih bisa ikutan melalui telepon dan juga melalui WhatsApp kita di setiap sore ya. Nah, terima kasih juga untuk Anda yang sudah ikut bergabung sama kami sore hari ini melalui telepon ya. Dan juga Mina Muaki sore ini kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih di Helauni di Bingi Khani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Minggu 28 Juni 2026. Jangan kemana-mana, kami masih akan terus hadir menemani Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan terus menemani kebersamaan kita sore ini.

FM Suara Wahca Budaya Lampung. Minum wangi dimanapun minum wangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kali ini minum wangi dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Satuan Samapta Polres Lampung Utara kembali menggelar patroli malam presisi menggunakan kendaraan roda 2 pada Sabtu kemarin. Patroli yang dimulai pada pukul 21 menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan terjadinya gangguan katnibmas, antaranya di Jalan Alamsyah RPN, Stadion Sukung Kota Bumi, Jalan Bangau 5, Pasar Sentral Kota Bumi, serta kawasan Islamic Center Kota Bumi. Kegiatan patroli dilaksanakan oleh personel Satsamapta bersama tim TKP 308 Polres Lampung Utara dengan melakukan pemantauan di wilayah yang telah dipetakan sebagai daerah rawan tindak kriminalitas maupun kejahatan jalanan. Informasi selanjutnya di sore hari ini, Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal meninjau desa wisata budaya Marga Teluk yang berpusat di Rumah Adat Lampung Lamban Dalom, Olok Gading, Bandar Lampung pada Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal disambut antusias oleh tokoh adat dan masyarakat setempat dengan prosesi penyambutan adat dan iring-iringan menuju lokasi kegiatan. Dalam sambutannya minum wangi, Gubernur Mirza menegaskan bahwa kemajuan Provinsi Lampung saat ini tidak terlepas dari peran besar budaya dan adat Lampung yang telah menjadi fondasi kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Menurutnya, 5 falsafah utama masyarakat Lampung, yakni Piil Persenggiri, Nemu Nyimah, Nengah Nyapur, Saka Sambayan, dan Juluk Adok. Juluk Adok telah membentuk karakter masyarakat yang mampu hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman. Demikian minum wangi, Wakca pukul 17 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda nikmati di rri.co.id.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
1: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
2: Ilmunya lebih sadis dari kita komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: kelembutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
2: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
1: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.
3: Trompet FM, suara.

Dimanapun minum wangi berada, sore hari ini kembali kami hadir dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Indonesia disebut sebagai Garuda Pancasila, terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang yang akan bertengkar, tawuran, apalagi bermusuhan.

0: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
1: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
0: Iya, tapi merusak segalanya.
2: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringkit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selempang jeng sarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jeng sarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
2: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, selanjutnya kami akan segera bergabung bersama program 1 RR Bandar Lampung untuk dapat mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran menjelang dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyebut kebiasaan merokok adalah perangkap kemiskinan. Ini lantaran jumlah uang yang dibelanjakan untuk kebutuhan primer menurun. Beberapa yang dikorbankan akibat merokok adalah sektor pendidikan, kesehatan, dan gizi keluarga. Di Indonesia, 69% rumah tangga memiliki alokasi pengeluaran untuk rokok.
5: Tahukah kamu, rokok menjadi pengeluaran belanja terbesar kedua pada orang miskin. Lebih tinggi dari belanja makanan bergizi seperti ayam dan telur. Beban ekonomi yang tinggi menyebabkan balita berisiko tinggi mengalami stunting hingga 5,5%. Balita yang tinggal dengan orang tua perokok tumbuh 1,5 kg lebih kurang dari anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang bukan perokok. 5,5% balita yang tinggal dengan orang tua perokok punya resiko lebih tinggi menjadi stunting.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: sih, Kun?
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Pendengar, masih Anda dengarkan kami di 90,9 FM. Pendengar, minum air hangat ini bisa membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Namun, apakah minum air hangat ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol? Ya, ternyata minum air hangat tidak bisa membantu untuk menurunkan kadar kolesterol secara langsung. Meskipun begitu, minum air hangat bisa mencegah tubuh dari dehidrasi dan membuat tubuh terasa lebih hangat sehingga dapat dikonsumsi kapan saja. Nah, untuk lebih jelasnya, Dina akan hadirkan nih informasinya untuk Anda ya pendengar, di mana minum air hangat ini tidak bisa menurunkan kadar kolesterol. Ini dilansir dari Livestrong, meski belum ada penelitian ya yang bisa membuktikan bahwa minum air hangat ini bisa menurunkan kadar kolesterol pendengar. Bahkan minum air hangat ini untuk meningkatkan hidrasi tubuh tetap tidak akan menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Meski begitu, mencukupi kebutuhan cairan tubuh tetap penting untuk mendukung kesehatan secara umum, termasuk minum air hangat. Ya, minum air putih yang cukup ini bisa membantu perkembangan sel serta juga mengatur suhu tubuh melalui kekeringan dan juga nafas. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh setiap hari juga sangat penting untuk membantu tubuh menyalurkan karbohidrat, protein, dan nutrisi dari makanan yang dikonsumsi kepada organ tubuh dan juga otot. Nah, lalu kadar kolesterol yang tinggi ini umumnya ya bisa diatasi dengan mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter serta juga melakukan perubahan kebiasaan pola hidup sehat. Pendengar, dikatakan ada beberapa nih cara untuk menurunkan kolesterol secara alami. Di antaranya adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon. Meningkatkan asupan makanan dengan kandungan serat larut seperti apel dan oatmeal. Lalu juga mengkonsumsi protein whey. Lalu berolahraga setidaknya selama 30 menit setiap 5 kali seminggu. Menghentikan kebiasaan merokok, menurunkan berat badan dan menjaganya agar tetap ideal. Dan juga membatasi konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu tadi ya informasinya udah kami sampaikan untuk Anda. Semoga bermanfaat dan yang pastinya ayo kita jaga kesehatan tubuh kita agar selalu bugar dan juga selalu sehat.

gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Lampung Utara ini menggelar patroli malam atau Light Blue Patrol di sejumlah titik strategis yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Utara pada hari Sabtu 27 Juni 2026 malam kemarin, mendengar. Dan dikatakan juga bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dan patroli dimulai pada pukul 19.30 dengan menyasar jalur lintas tengah Sumatera di wilayah Kota Bumi, jalur lingkar dalam kota, kawasan rawan kecelakaan, objek vital, rest area, serta pusat-pusat keramaian. Dan selain memantau arus lalu lintas, personel Satlantas ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kasih Humas Polres Lampung Utara Ibtu Herawati mengatakan, patroli malam ini adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan sebagai upaya untuk menciptakan situasi Kamtipmas dan Kamsel Tipkar Lantas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Lampung Utara. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saat lagi kita akan bergabung bersama dengan Programa 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Nah, Nina pamit dulu ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat mendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program Matiki Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri, ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional.

0: Dukung usulan agar BUMN atau badan usaha milik negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
2: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
2: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
3: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, terus sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah, kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bapak dan BRIN, yang sekarang dipimpin oleh Prof. Satria, mantan rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
2: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa

0: Beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
2: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita, bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana? Gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu di mana lokasinya, kita ambil telurnya yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
12: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
15: Gak ada, alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke semua. Masya Allah.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Faiki Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
16: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
17: Yang sekarang berjumlah
16: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Selain menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, Ler, dimanapun Anda berada untuk hari ini ataupun bagaimana edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, masih dari Jelitas Tengah Sumatera Negeri Baru, Umbus Mawai Kanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal, dan di malam hari ini baru saja kita mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta, dan saat lagi kita akan segera bergabung juga ke program 2 RW di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami di RW Kanan Kanan Informasi dan Inspirasi.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya. Mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: time.
1: Teman bola kamu.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 5 Pro 2 Hermana Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Malam ini kamu ditemani sama gue, Syasya Aulia
1: dan Vita Kawakau,
2: Ruby Ariska,
3: dan gue Reva Ferdina,
0: yang bakal nemenin kamu nih sampai jam 10 malam nanti, cuman di Romance Frequency.
4: Real feelings, real stories.

0: ada 3 segmen nih yang menarik untuk kita bahas malam hari ini. Ada apa tuh Shashi?
1: Yang pertama nih ada cincin. Nah, cincin ini cerita cinta. Jadi cerita dari teman pro 2 bakal kita bahas di sini. Lalu yang kedua ada apa, Fitra?
2: Ada micin, mimin cinta. Kita bakal kasih solusi untuk teman pro 2 tentang masalah percintaannya. Dan yang ketiga ada apa nih?
0: Menarik banget. Dan menarik banget ada kan? Tuning, naikin volumenya di mana segmen teman pro 2 untuk bisa kenalan dan juga ekspos diri biar dapat jodoh di sini.
1: So, jadi teman pro 2 jangan kemana-mana, tetap dengerin kita di Romance Frequency. Real feelings, real stories.
3: 95 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Bantar Lampung.
1: Yeay, teman pro 2
2: balik lagi.
1: Kita berempat ya.
0: Kita di high quality jomblo. Ya teman pro 2, kalau kamu agak asing dengan yang baru-baru ini, ya ini adalah tema baru kita gitu kan, program baru kita. Ya tadinya high quality jomblo menjadi romance frequency. Insya Allah lebih menarik ya Ruby ya.
1: Iya dong.
2: Tentunya dong, tentunya harus menarik kita.
1: Soalnya ada yang baru-baru kan.
2: Baru.
1: Kalau ngomong yang baru-baru ya, teman pro 2 ini ada juga penyiar-penyiar baru ya. Suara-suara yang baru di Minggu Malam Senin. Biasanya emang cuman berdua, Reva dan Ruby, duo R. Sekarang ada siapa di situ?
0: Ada siapa nih?
1: Ada Shashi di sini.
2: Dan juga ada Pitaka, teman pro 2. Halo.
0: Ya, suara-suara baru ya akan mengisi dan juga menggantikan mungkin ya Ruby. Wah,
2: meneruskan ya Jika. Estafet nih ya, meneruskan estafet.
0: Oke. Nah, tentunya kita bakal bahas hal-hal menarik di malam hari ini
2: tentang cinta teman para dua ya.
0: Betul banget. Kira-kira apa? Pasti kalian penasaran banget. Tetap dengerin kita sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Romance Frequency.
3: Real feelings, real stories.

0: World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: sebenarnya memulai siaran ini dengan hati yang resah gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Kalian pernah nggak sih kalau kayak ada di posisi yang bikin serba salah nih, kayak kalian suka sama orang tapi ternyata orang itu juga deket nih sama orang lain.
2: Wah, ini kayaknya nyambung nggak sih sama cerita gue ini yang bakal gue cerita bagi teman-teman dengar. Ya, gue tuh suka sama seseorang dan gue tuh ternyata fun fact-nya nih teman,
0: fun
2: itu
0: fact,
2: fun fact-nya disukai sama temen gue juga.
1: Wow.
2: Jadi kayak waduh, kita ini mau bersaing ta.
3: Sedangkan lo temenan ya.
2: Iya, kayak enggak enak
3: di
2: gitu.
3: Di posisi yang sangat tidak enak gitu kan.
2: Iya, jadi kayak terus ini gue duluan tah yang mengungkapin atau dia atau beliau ini yang mengungkapin.
3: Atau harus adu jotos.
2: Adu jotos kayaknya
0: enak ya.
2: Oke juga nih.
3: Terus gimana?
2: Nah, terus itu ya gue kayak bingung sih Kak. Itu antara bingung ya kayak ini nih mau masukin pertemanan kah dalam rasa pertemanan atau ini bodo amat nih, karena kan ini soal cinta. Yang dijalani oleh dua orang nantinya, bukan tiga.
1: Cinta segitiga jatohnya.
2: Iya,
1: sebenarnya cinta segitiga. Kayak Gen Z ini ngalamin cinta segitiga
3: beberapa banyak deh.
2: Betul.
3: Ada lagi yang ngalamin, Ruby atau Shashi?
0: Lagi zamannya emang ya.
2: Zamannya ya Shashi.
1: Mungkin kalau di zamannya Fitra sama Sasi pasti ya.
3: Pasti.
1: Tapi kalau gue udah kayak udah enggak deh.
3: Gue juga pernah tapi zaman SMA.
1: Iya, dulu gitu. Ya.
3: Tapi kalau gue ini menyukai cowok yang udah punya cewek.
2: Itu dia Reva.
3: Tapi dia tuh kayak memberi apa ya? Memberi sebuah kode bahwa dia seolah-olah suka
0: naksir
3: balik gitu.
0: Iya.
3: Apa gue kegeeran ya?
0: Oh, dia mah tebar ini kayak
3: tebar jaring itu.
0: Jadi kalau udah sama pacarnya bisa kali sama lu gitu.
2: Gitu ya, Reva, Budi dan Sasi. Ternyata cewek juga nungguin.
3: Ada aja momen kayak gitu.
2: Iya, kayak anjir. Gue sendiri nih nungguin kayak mau gue ungkapin tah atau enggak. Ternyata dari cewek juga ada, POV cewek juga ada.
3: Terus lo endingnya gimana nih sampai sekarang?
2: Endingnya gue kena ngebet ya, gue takut dia duluan yang ngungkapin nih. Reva dan Ruby dan Sasi. Jadilah gue dengan PD-nya gue ungkapin duluan. Konfes duluan nih.
3: Alhasil
2: tuh
3: gimana nih?
2: Cepet banget nih, kayak dunia terbalik gitu. Kayak malam ini gue konfes, besoknya dia menolak.
3: Ekspektasi
2: gue kayak tiba-tiba lagi di udara duk.
3: Jatuh lagi, butterfly ya kan.
2: Tiba-tiba
3: jatuhin gitu aja, sakit banget.
2: Aduh, sakit banget. Tapi sakitnya gue enggak sebegitu sakit karena teman gue ini juga ditolak. Alhamdulillah, setidaknya gue enggak mendapatkan, dia juga enggak dapat.
3: Iya, berarti tos aja, bro.
2: Lu tahu enggak? Gue ngomong sama dia gimana? Mah, gimana? Lo udah ungkapin belum? Udah, apa hasilnya? Sama, ditolak juga. Nah, mantap. Emang bukan kita tujuannya, tapi kita mau jadiin dia tujuan kita.
3: Oke. Pasti teman berdua juga kayaknya punya nih ya cerita-cerita tentang cinta segitiga mungkin. Karena kita semua ini rata-rata kayaknya punya kan cerita tentang cinta segitiga. Jadi teman berdua boleh banget cerita ke kita di 081 79 95 95, atau
0: di Instagram kita ya. Ya, di @pro2bdl.
3: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency.
2: Real feeling.

0: to take this. Hang on, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Fosh.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di

0: Teman Pro 2 Flash Info kali ini ada Kak. Teman Pro 2 Flash Info kali ini ada kabar seru dari dunia basket nih. Malam ini final IBL GoPay 2006 bakal cetak sejarah baru. Juara pertama format Best of 5 siap lahir. Game 5 pertemuan Pelita Jaya Jakarta versus Bogor Hornhills di PJ Arena Kuningan Jakarta pukul 19.00 WIB. 4 game sebelumnya super ketat, dua-duanya sama-sama punya 1 kemenangan di kandang lawan. Jadi malam ini beneran jadi penentuan. Itu dia teman Pro 2 Flash Info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa dicek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
1: Flash Info Pro 2 FM. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Hai teman Pro 2, setelah tadi kita membahas mengenai cinta segitiga dari cerita gue nya langsung, kali ini kita masuk ke segmen cincin cerita cinta. Nah, waktunya cerita cinta
1: lagi sini. Yeay, teman Pro 2. Akhirnya kita masuk ke segmen yang pertama, yes, yaitu cincin cerita cinta. Tadi kita udah bahas, kita udah saling sharing, ada cerita fitra.

0: wajar ya.
1: Sakit banget tuh. Dan ya, terakhir dia cerita, akhirnya aku milih pergi karena aku sadar kalau dia berani bikin aku jadi orang yang ketiga. Suatu saat bukan gak mungkin aku juga bakal diperlakukan yang sama.
2: Pinter banget.
0: Memilih benar. Untuk cut off dan langsung pergi itu ya, pilihan bagus ya Alia ya. Untung aja kita gak jadi mengucap.
2: Untung aja ya. Gue juga paling males loh sebenarnya kalau ngomongin sama

0: tapi nantinya mau gimana nih anak. Takutnya kita on juga kayak masih mau menikmati masa muda kayak berorganisasi atau ingin.
1: Ya kalau niat lu kayak gitu
2: kayak ya lu gak usah punya hubungan.
1: Iya beda dong.
2: Gak bisa menjalin hubungan sama satu orang.
1: Tiga cewek nah, ini
2: nih kayak Fitra ini nih modelnya.
1: Jangan model.
0: Butuh teman curhat, ngobrol, kasih saran.
1: Tapi gak mau ada hubungan.
0: Nah kalau untuk hubungan itu gue takut nanti panjang, langgeng. Nanti malah ke akad nikah.
2: Loh yang apa-apa
1: dong?
2: Ya kalau mah kayak gitu kan bisa aja, tapi kayak jangan kayak si yang sama Alia ini. Dia kan sebenarnya udah punya pacar, tapi malah sama Alia juga. Kecuali kalau iya.
0: Gue juga gitu, kayak kena tipu. Tapi itu tuh cewek ya, cewek ngelakuin hal itu ke cowok.
1: Okay. Ya sebenarnya cowok cewek tuh ada sih potensi buat melakukan itu ya.
2: Iya, siapapun masa bisa. Tapi yang paling berpotensi di sini sebenarnya Fitra ya.
1: Iya. Dia paling enggak terima ya cowok kalau dihujat.
2: Iya, blunder sendiri dia sama omongannya.
0: Hubungan itu cowok inilah yang akan memimpin sebuah hubungan asmara pernikahan.
2: Gak bisa kalau yang memimpin kayak gini, dia gak bisa punya prinsip ya.
1: Itu dia.
2: itu dia Fitra ya.
0: Kenapa ya kalau ngobrol sama cewek yang bakal mau kita pacarin atau kita jalanin hubungan ini kayak nyaman gitu ya?
1: Ya karena lu naksir, gimana sih?
2: Ya gimana sih?
1: Ya lu naksir.
0: Sebenarnya ya teman pekerjaan. Maaf nih ya untuk cowok-cowok, gue tuh masih jadi cowok bingung sekarang ini.
1: Tuh kan akhirnya dia mengakui loh.
2: Akhirnya mengakui.
0: Katanya Reva dan Ruby serta yang Sasi
1: ya.
0: Ini gue masih jadi cowok bingung atau cowok
1: semoga ya dengan ya, adanya ini
2: lo segera sadar ya, menjadi cowok cool, cowok berprinsip ya Fitra ya.
1: Karena itu nanti ada karmanya loh Fitra.
2: Ada karmanya.
1: Hati-hati.

0: dendam.
1: Enggak, gue mau prinsip lagi nih kayak takut
0: trauma lagi, ya, trauma. Lagi. Ya lo coba pelan-pelan dulu aja untuk mengembalikan perasaan agar lebih percaya. Ya,
1: saya gitu. Juga mau dikenal sebagai playboy.
2: Oh, waduh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aduh. Satu-satu atau dua tiga lah.
0: Satu-satu atau dua tiga. Gimana nih maksudnya ya, tolong ya.
2: Tapi okay, gue pikir-pikir lo jangan so ganteng sih Fitra ya. Karena gak semua cewek mau sama lo ya.
0: Ayo, ayo. Kita serang nih kan jadinya kan. Terima
1: kasih banget nih sama wanita-wanita nih untuk kenal semua dua juga. Siapa tahu ada yang mau jadi gebetan gue.
0: Ih tiba-tiba jadi lo yang expose ternyata ya.
2: Ternyata dia diam-diam selama ini cerita ada maksud ya ini.
0: Dia kayak ada maksud ekspos ya ini ya Zashi dan Ruby ya.
1: Sama mas laki ya. Juga
0: kisah
1: pilu dulu.
0: Oke okay, deh, kita bakal lebih penting teman pro 2 dulu ya Fitra ya. Kita bakal tetap dengerin teman pro 2. Untuk kamu yang mau berbagi cerita boleh ke WhatsApp kita di mana Zashi?
2: Di WhatsApp kita di 081799255 atau di Instagram kita
1: di @po2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti cuma di Romance Frequency, Real Feelings, Real Story.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu,

0: itu dia teman Pro 2 ya. Kita tadi udah ngomongin soal cerita cinta segitiga.
1: Cinta segitiga dari teman Pro 2 dari Alia ya tadi ya.
0: Iya benar.
1: Sekarang kita masuk ke micin, mimin cinta. Di mana ketika teman Pro 2 ada yang masuk nih ya untuk memberikan sebuah cerita tentang cerita cinta segitiganya. Nanti akan ditanggapi oleh micin kita. Ada dari mana nih pertanyaan pertama?
0: Nah, tapi sebelum itu kita ini ada micinnya kita
1: persiapkan. Oh, kita undang dulu, dulu ya.
0: Ya.
1: Oke, apakah sudah ready di sini? Halo, kita micin. Undang dulu nih. Inilah dia mim

0: Kira-kira ada pertanyaan dari mana nih?
1: Nah, pertanyaan pertama nih Micin dari Salsa nih.
0: Kak, simak baik-baik ya.
1: Kak, katanya aku lagi ada di posisi yang serba salah nih. Okay, Kak.
0: Kenapa tuh?
1: Aku suka nih sama satu cowok di organisasi aku. Kita ini emang belum lama jadian. Belum jadian, okay. Tapi udah lumayan deket. Nah, masalahnya ternyata nih sahabat aku juga suka sama cowok itu tuh.
0: Hampir mirip kayak Fitra.
1: Sama cerita tadi.
2: Sudah sama banget.
0: Lanjut.
1: Nah, tapi sahabat aku nih belum tahu kalau aku juga punya perasaan sama cowok ini. Sekarang aku nih bingung nih, harus jujur sama sahabat aku, tetap maju atau mundur aja nih demi persahabatan kita.
0: Dalam silakan kepada Mimin.
3: Ampun, gimana ya bilangnya? Ini tuh sebenarnya bukan soal cowoknya sih ya. Kayaknya kamu tuh pertama-tama harus jujur dulu gitu. Karena kalau misalkan kamu diem-diem langsung maju, itu namanya kan main di belakang, di belakang sahabat kamu ya.
0: Merusak pertemanan ya.
3: Bener banget. Terus jadi pertama-tama kamu tuh harus jujur dulu. Kalau abis itu kalian mau bersaing ya silahkan, itu urusan kalian.
0: Bersaing secara sehat ya pastinya.
3: Bener banget. Tapi ada yang lebih sakit gitu loh dari itu gitu. Karena kan cowok itu juga kan belum tentu mau sama kalian berdua gitu.
0: Iya, kayak Fitra tadi, mirip. Akhirnya set ending. Oke, lanjut.
3: Cowok itu juga kan belum tentu ya mau sama kalian berdua. Jadi kalau misalkan kalian udah ngejar cowok ini, ternyata dia gak mau, kalian udah berantem, rusak tuh persahabatannya gitu.
1: Dipikirkan secara logika dulu ya.
0: Secara logika Anda ya.
3: Karena kalau aku sih ya sebagai micin di tahun-tahun segini tuh cowok, skip dulu sih banyak lah ya. Pertemanan tuh menurut aku jauh lebih berharga ya daripada cowok-cowokan yang gak jelas
0: of the day.
2: Independent
1: Benar. Itu dia ya.
0: Pengapa dari micin ya? Ya ternyata cerita dari si Salsa ini hampir mirip sama cerita dari Fitra, pengalaman pribadi lo tadi ya Fitra.
2: Betul banget.
0: Cuma tadi lo posisinya teman lo udah tahu ya perasaan lo ya. Jadi lo secara sehat aja gitu.
2: Ya sehat, sehat apa sih nggak sehat-sehat? Cewek mah banyak banget.
0: Baru dia ngomong gini. Salsa ya mungkin pilihan dari micin tepat sih, atau kamu jujur dulu mungkin ya. Karena kalau nanti tiba-tiba menyatakan atau tiba-tiba deket, agak nyakit nih sama sahabat sambungnya ya kan.
1: Sekali.
0: Bener, jujur dulu baru nanti bersaing secara sehat.
1: Iya, next kita lanjut di
2: dari
0: mana nih?
2: 1, 4, 5, 3
1: langsung aja dari
0: langsung aja.
1: Dari siapa yang
0: gak sabar nih?
1: Putri.
0: Halo.
2: Jadi ini masih ada kaitannya, sama-sama masih hubungan diawali dari organisasi.
0: Organisasi lagi. Emang
2: ini tempat
0: sensitif ya, awas ya. Terus
2: kasian banget nih, karena ternyata si cewek ini merasa dia itu dimanfaatin supaya si cowoknya ini yang deketin dia ini itu tuh supaya lebih dekat sama circle si cewek ini,
1: sama temennya ya ternyata.
0: Wow.
1: Oh ternyata cowoknya naksir sama temennya.
0: Oke.
2: Jadi gini nih, Mimin cinta mana nih? Dia minta pendapat kita, apakah perlu minta penjelasan atau cukup pergi tanpa bilang kasih aba-aba.
1: Langsung ghosting gitu.
0: Gimana nih? Coba
1: Michi.
3: Putri, kamu tahu kan lagu TikTok Action Speak Louder Than Words? Kelihatan gitu ya. Itu udah jelas banget nih manfaatin kamu kan di sini. Harusnya kamu enggak perlu bertanya-tanya lagi gitu loh, Putri.
1: Langsung aja cut off.
3: Iya,
1: nggak usah ngomong lagi.
3: Nggak perlu closure lagi, kayak udah deh langsung cut off aja. Jadi cewek
0: ada sebuah alasan dia mendekati ya. Jadi agak sakit banget jadi Putri ya kan.
2: Agak serem nih, gue langsung di cut off gitu. Tanpa kasih aba-aba.
0: Putri, cukup lah ya. Cukup ya lo bilang gitu.
3: Tanpa drama, tanpa ada penjelasan panjang, ya cut off gitu.
1: Cut off bener, itu saran dari Micin ya Putri untuk kamu. Harga diri di atas segalanya ya Putri.
0: Betul, gak penting juga ya kan, cuma kehilangan satu cowok. Apa sih, ya kan Fit?
1: Iya.
0: Oke. Mengenai itu ya teman Pro 2, ingat kadang mundur bukan berarti kalah. Justru yes, itu yes, adalah cara kita menghargai diri sendiri dan membuka ruang buat orang yang benar-benar memilih kita nantinya lebih baik lagi. Oke, terima kasih Michi.
3: Iya, sama-sama teman-teman.
2: Atas saran dan kenyataan yang meyakinkan.

0: pertanyaan dari Salsa dan juga Putri ya, teman-teman, yang sudah dijawab oleh Micin langsung. Itu tadi jawabannya ya Putri dan juga Salsa. Semoga menjawab dan semoga bisa segera kamu lakukan untuk meng-cut off dan juga buang jauh-jauh deh ya.
1: Okay. Jauh-jauh deh, cowok kayak gitu, jauh-jauh
0: buang ke laut aja. Oke, mungkin itu tadi segmen micin dari kita. Lanjut lagi, kita bakal menemani kamu sampai jam 10 malam nanti. Tentunya cuma di Romance Frequency.
1: Real feelings, real story.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.
3: Top judi online dari sekarang.
4: 90,5 FM Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Teman-teman berdua masih ditemenin sama Reva Ferdina,
1: Vita Kabakang,
2: Chelsea Aulia,
0: dan terus dengan Ruby Ariskaya, teman-teman
3: masih di Romance Frequency.
0: Yeah. Kita mau masuk ke segmen terakhir nih ya teman-teman, yaitu tuning. Nah, kita di sini bakal telepon nih sama teman berdua yang akan expose diri gitu kan, untuk kita comblangin gitu biar dia dapat jodoh malam hari ini mungkin
2: seru
0: ya.
2: Seru banget deh segmen
0: seru
2: ini.
0: Seru banget dong pasti. Dan kita akan terhubung salah satu teman berdua kita, apakah sudah ada?
2: Ya,
0: sudah
2: ya,
0: terhubung nih, coba kita tes dulu ya. Halo.
2: Halo, halo.
4: Halo.
0: Halo. Oke. Aman ya, aman. Cowok ya ternyata ya.
2: Cowok
0: ya.
1: Jadi daging gue nih.
0: Please deh, lo gak usah banyak alasan ya, Fitra. Oke, okay, halo, dengan siapa ini?
4: Rehan.
0: Rehan. Rehan. Oke, okay,
2: Rehan orang
0: Rehan.
2: Mana Rehan?
0: Santai, santai Bang ngomongnya.
2: Rehan banget ya, santai.
1: Gimana nih Rehan kabarnya hari ini? Happy?
4: Hari ini gak terlalu baik-baik aja.
0: Kenapa tuh?
2: Kenapa tuh? Gak baik-baik aja kenapa? Cerita deh, Rehan.
0: Cerita dong.
4: Karena adalah yang harus diceritain kan. Kayaknya emang harus didengar deh sama yang lain.
0: Oke. Okay. Gimana tuh?
4: Jadi gue, boleh kenalan dulu gak ya?
0: Boleh.
2: Kan gue udah bilang tadi. Tanya,
0: rumahnya di mana? Rumahnya di mana? Tinggal dimana? Sama siapa? Sekarang sama siapa?
1: umurnya
0: berapa?
2: Iya, coba rumahnya di mana?
0: Expose dulu nih kira-kira lo umur berapa? Nama lo siapa dan segala macam
2: boleh.
0: Hobi
2: lo apa? Boleh.
0: Rumah lo di mana?
4: Oke. Jadi nama gue Muhammad Rehan, biasa dipanggil Rehan dan sekarang tuh umurnya 19 tahun dan sekarang stay di Balam sih, lagi kuliah di sini.
0: Balam. Oke, Balam nih ya.
2: Ya. Kuliahnya di mana Rehan?
0: Kuliah di mana?
4: Di Unila.
2: Wah, pas banget. 19 tahun Unila.
0: Dapat tuh. Apa nih? Oke, jadi gimana nih tadi yang mau lo ceritain hari ini yang tidak baik-baik saja itu?
4: Sebenarnya di posisi sekarang itu gue kayak lagi ngalamin itu lo guys.
0: Itu lo
4: ya,
0: guys.
4: Mungkin ini agak aneh cuman mungkin gak ya di umur segini tuh masih ada cinta segitiga gitu?
2: Mungkin. Wow.
0: Mungkin dong. Tadi gue dan Fitra
4: mungkin
0: sudah.
4: Mungkin banget ya, mungkin banget ya.
0: Iya, sudah menceritakan. Kita juga pernah mengalami kok. Coba-coba dari sudut pandang lo gimana nih?
4: Jadi ceritanya tuh gue punya cewek yang gue suka lah.
0: Gebetan lah ya.
4: Di fakultas gue, di jurusan gue.
0: Terus?
4: Tapi ternyata dia ini suka sama temen gue.
0: Temen deket banget. Sabar ya.
4: Sebesti itu. Sedangkan temen gue ini tahu kalau gue suka sama cewek ini.
0: Ada temen lo suka gak sama cewek itu?
4: Temen gue sih yang ngedukung gue.
0: Tapi gak tahu dia. Tapi gak tahu di belakangnya ternyata gue suka.
4: Gitu.
1: Sama kayak gue nih.
0: Mirip-mirip banyak juga ya.
1: Di belakang malah
2: nikung.
0: Curhat ya, Shay.
2: Balik ke
0: laptop. Oke, terus lanjut.
2: Apa lagi, Han?
4: Kira-kira mending dilanjutin apa gua ngomong dulu ke kawan gua atau ngomong dulu ke cewek ini atau kawan gua emang harus tahu gua rasanya gimana ke dia apa emang sikat aja?
2: Kalau gua sih mending sama gua gak sih?
0: Cukup. Nah, nih ada nih lampu hijaunya di sini gimana nih?
2: Oke. Coba kasih saran.
0: Tapi kalau menurut gua ya,
2: karena gimana?
0: Ini kan temannya udah tahu nih ya. Jadi alangkah baiknya ya lu langsung nyatain aja. Nah, urusan ditolak atau enggak ya kan yang penting lu udah lega nih, udah menyatakan perasaan lo gitu sih.
4: Iya.
2: Tapi kalau menurut gua udah mundur aja deh Rehan.
0: Iya, tapi enggak lo. Daripada lu masih mengganjal tapi ya coba ungkapin. Tapi kalau emang enggak diterima ya mundur aja enggak apa-apa, masih banyak ini sasi juga
2: bisa
0: ready dia.
2: Iya.
0: Ready banget. Aman banget. Gimana nih tanggapan lo?
4: Okay. Tapi gue takutnya kalau gue udah ungkapin nanti malah ke kawan gue awkward, ke cewek yang gue suka awkward juga, jadinya ya renggang semua.
2: Iya, itu okay. Kata gue Rehan, dengerin kata gue, mending mundur aja deh.
1: Mundur aja, yaudah coba lah. Lo ngasih jalan ke teman lo,
2: Tapi bukannya setahu gue kalau pertemanan cowok tuh kayak bodo amat ya masalah gitu?
0: Enggak juga kayak, gak sih? Enggak ya? Kita juga manusia punya perasaan
4: sih. Justru di pertemanan cowok itu haram.
0: Pemicu ya.
4: Enggak
2: boleh sama
4: teman. Iya, enggak boleh banget,
0: enggak
4: boleh
0: itu
4: banget.
0: Itu merusak. Pokoknya
2: tapi gimana kan pun juga caranya. Tapi jadian Rehan.
4: Cuma kan kawan gue tahu kalau gue suka sama dia.
0: Pokoknya apapun keputusan lo ya Rehan, yang penting jangan sampai merusak pertemanan lo sih.
2: Itu sih intinya pertemanan.
0: Iya, intinya itu lebih penting. Cewek masih banyak kok di luar sana.
2: Ini kan emang waktunya lo expose diri lo.
0: Expose diri, coba. Mending sekarang expose diri lebih detail lagi dan kira-kira lo juga harus bedah nih kriteria pasangan lo seperti apa.
2: Lo kalau punya cewek, lo mau yang kayak gimana gitu. Tapi
4: kalau kriteria pasangan dulu. Kriteria pasangan sebenarnya enggak yang gimana-gimana, cuman yang open semuanya ke gua.
0: Open apa dulu? Open minded ya.
4: Iya. Bukan open minded enggak sih?
0: Terus open
2: lebih
0: apa?
2: Terbuka
0: open house ya.
4: Lagi ngapain?
2: Terus gimana nih Rehan?
4: Terus kalau soal pertemanan ya gue bebas aja, dia mau temenan sama siapa asal gue tahu gitu.
0: Iya. Lo nggak posesif banget gitulah ya selagi itu hal baik ya.
4: Nggak boleh.
0: Terus apalagi mungkin dari fisik misalnya kecil atau tinggi atau dia imut.
2: Iya atau lo suka yang kayak gue gitu.
0: Gimana?
4: Sebenarnya enggak munafik juga ya, pasti nyari yang oke enggak sih?
2: Iya. Atau yang cewek Arab,
0: cewek Arab.
4: Kok kamu kayak tahu banget gitu?
2: Udah dibilang.
0: Nanti pas di belakang aja ya, Sasi ya.
1: Belakang aja ya.
2: Iya.
4: Pokoknya yang penting spesifiknya ya kayak gitulah ya. Yang tadi ngomong Arab itu.
0: Kita mau berdua nih yang kira-kira kriterianya sesuai dengan apa yang dimau oleh Rehan. Boleh banget nanti boleh ke WhatsApp kita. Nanti Rehan kita akan comblangin mungkin yang bakal sesuai sama kamu.
2: Iya.
0: Dengerin terus tetap di WhatsApp kita di 0817995955 atau di Instagram kita di @pro2bdl. Terima kasih
2: Rehan atas waktunya. Terima kasih banyak.

0: time for Flash Info.
1: Teman Produel, Flash Info kali ini datang dari dunia film Indonesia. Bayu Skak hadir dengan film terbaru berjudul Vovo, sebuah komedi keluarga yang unik karena mengangkat budaya Madura. Bayangkan, ada UFO yang mendarat di Madura dan memicu berbagai kejadian kocak di sekitar keluarga setempat. Film ini juga jadi film nasional pertama Bayu Skak yang pakai bahasa Madura sebagai bahasa utama. Dengan mayoritas pemain asli Madura, Vovo dibintangi Tretan Muslim dan dijadikan tayang di bioskop mulai 9 Juli 2026. Itu dia teman Produel Flash Info dari Yudi Fatina. Info menarik lainnya bisa cek di rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, Shape of My Heart menjadi lagu terakhir kita malam hari ini. Makasih buat kamu yang udah cerita-cerita bareng kita, juga expose diri. Terakhir dari kita, Let's Defy, Share Special Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

Produa, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah saja. This is 92.5.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol

percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Bik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung. Teman.

0: Ayo, siapa yang kalau ketemu sama gebetan suka salting sampai rasanya kayak ada kupu-kupu yang lagi terbang di perutnya? Ternyata itu wajar loh. Rasa geli yang terjadi di dalam tubuh adalah sensasi yang ditimbulkan oleh pembuluh darah dan otot di sekitar perut yang sedang berkontraksi. Sehingga penurunan aliran darah inilah yang membuat seseorang merasa seperti ada kupu-kupu yang terbang di perutnya.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pernah nggak sih dengan sengaja buat postingan untuk menarik perhatian orang di sosial media? Hati-hati loh, itu namanya gaslighting. Istilah ini terinspirasi dari karakter fiksi Mr. Gatsby dalam novel yang telah diadaptasi menjadi film layar lebar The Great Gatsby. Gatsby dikisahkan sering mengadakan berbagai pesta mewah hanya untuk menarik perhatian Daisy, wanita yang dia sukai. Nah, kalau kamu sering posting sesuatu di sosial media dengan sengaja untuk menarik perhatian pasangan kamu, itu namanya gaslighting.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

Pasti kamu seneng banget kan kalau dapet coklat? Tapi kamu tahu nggak sih asal-usulnya? Coklat merupakan salah satu makanan tertua di dunia yang berasal dari biji kakao. Sejarah menyebutkan bahwa biji kakao sudah diproses sejak 1100 sebelum Masehi. Biji kakao difermentasi untuk menghilangkan rasa pahit yang kuat sehingga mendapatkan rasa yang nikmat. Tak hanya lezat, coklat juga disebut mampu membuat mood seseorang menjadi lebih baik dan memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh. Kata coklat sendiri berasal dari bahasa Aztec. Mereka percaya bahwa biji kakao adalah hadiah dari Dewa Kebijaksanaan. Dahulu, masyarakat Aztec meminum coklat tanpa campuran sehingga rasanya hanya pahit. Namun, semenjak bangsa Spanyol membawa coklat, mereka menyampurnya dengan gula dan kayu manis sehingga coklat menjadi sangat populer dan terus berkembang hingga sekarang. Kamu, pelajar di Bandar Lampung.

0: murah dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Satu, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bantar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
2: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa

0: terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis, tidak kebagian.
1: Tidak. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
2: Hanya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih parahnya ya. 3 hari terakhir.
1: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Dari Jombang, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin.

pertama kalinya, Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia, termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

0: Kandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

Kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti, dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya. Terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri. Di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay. Kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu. Bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan. Dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay. Maksud kami Portugal melawan Kroasia. Dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia. Dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya, ini ada Brazil melawan Jepang. Dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde. Dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair. Dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu ya. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya, artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1:30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih. Di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, train naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Neira, apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
2: Iya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar analog maupun digital. Kami dari Pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini, dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerja sama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
1: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa, Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini.
2: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang selama 4-5 Juli. Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
1: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
2: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung, begitu.
1: Baik. Nah, Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakannya, Pak?
2: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
1: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya, Pak Nira ya?
2: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman Pelangi, saat ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
1: Nah, masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini, Pak Anjar?
2: Nah, tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak, mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan, sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Purworejo bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
1: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Neira ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Neira?
2: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, KHANA. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
1: Nah, Pak Neira, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Neira?
2: Iya. Baik, untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok Sadar Wisata, Sadar Wis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan, Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
1: Baik, cukup. Jadi terjangkau bisa berhitung, begitu ya?
2: Ya, sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
1: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya, Pak Dera?
2: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan Paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir, begitu kan.
1: Oke, okay. Pak Nera ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan betul festival layang-layang ini, Pak Nera. Baik, Pak Nera ini juga ya, silakan.
2: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten, maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
1: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo begitu, ke pantai tadi ya.
2: Boleh, silakan. Ya.
1: Baik, terima kasih.
2: Apabila ingin bergabung, monggo, kami tunggu untuk hadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti okay, seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana, penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian cimpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
1: Oke, baik Pak Nera. Semoga sukses ini festival layang-layang.
2: Amin.
1: Nanti. Terima kasih Pak Nera. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Nera Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
0: Wawancara Pro3. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guajira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9, sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati, kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
4: Selamat malam,
3: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
4: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
3: Iya.
4: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
3: Iya.
4: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
3: Jadi
4: yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasi ya, yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kupono itu.
3: Yeah.
4: Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini. Dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks maksudnya.
3: Yeah.
4: Menandai batas antara Lempeng Karibia dan Lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya,
3: yeah,
4: pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Puruko ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya.
3: Yeah.
4: Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
3: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa ya besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
4: 2017 sudah dinyatakan itu dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang tadi proses akumulasi energi dan suatu saat akan rilis gitu ya.
3: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu ya, Pak Daryono. Ya. Dan sejarahnya Pak.
4: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan kan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya.
3: Yeah.
4: Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi
3: yang
4: ini efek dari apa namanya gempa kembar ya.
3: Yeah.
4: Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas.
3: Yeah.
4: Nah sebenarnya ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda kutip ini kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya itu jadi nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
3: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Daryono ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Daryono?
4: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati,
3: yeah,
4: yang terkumulasi maksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah mateng.
3: Rilis juga begitu ya, oh, oke.
4: Okay. Ya, dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh.
3: Yeah.
4: Nah, dari segini aja, ya rilis energi.
3: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Daryono ya?
4: Iya, ya, jadi hanya terpisah 10 km mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga imutunya 7,5 itu hanya 10 km. Ya itu sangat dekat itu bagi
3: gempa. Ya. Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
4: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya. Ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
3: Masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Daryono ya.
4: Tidak ada, 5,9 tidak ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati mas ya karena dengan karakteristik doublet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terutama ya karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya.
3: Artinya
4: yang signifikan gitu mas. Ya.
3: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi, Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
4: Ya, banyak faktor mas, karena gempa ini juga ditanding sangat dangkal tadi ya. Yeah. Itu kan kurang dari 10 km itu sudah sangat dangkal sekali. Itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh, Mas. Belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar.
3: Yeah.
4: Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, ada resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
3: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
4: Sejak tahan gempa ya Mas ya.
3: Ya.
4: Ya. Kemudian ditambah doublet. Doublet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
3: Ya.
4: Kemudian tiba-tiba nggak sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Itu gede banget gimana itu.
3: Ya.
4: Jadi luar biasa ya Mas. Jadi untuk yang 7,2 tadi sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas,
3: ya,
4: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
3: Padat, ya.
4: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian
3: yeah,
4: permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia Lamar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua. Makanya yeah, urbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masalah. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, masih banyak pemukimnya di dalam itu.
3: Ya. Nah, Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya, Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil, Pak, dari gempa Venezuela ini?
4: Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan, Mas. Kemiripan, Mas.
3: Yeah.
4: Jadi, kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja.
3: Yeah.
4: Di mana? Gempa sesar itu. Supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu. Ya.
3: Yeah.
4: Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan pesannya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar di Indonesia itu juga ada yang mirip-mirip.
3: Mirip gitu ya, ya.
4: Yang ada di tanah itu. Jadi apa yang terjadi di Palu hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang besarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya, Mas.
3: Ya, nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah, mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
4: Ya, sebenarnya kita juga sudah memulai Mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini ya. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural, Mas.
3: Yeah.
4: Jadi gempa itu langsung tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya,
3: yeah,
4: atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya.
3: Yeah.
4: Nah, itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai membangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya.
3: Yeah.
4: Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraih ya, untuk kawasan rawan gempa ya.
3: Yeah.
4: Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di tire-tire tidak berkualitas,
3: yeah,
4: udah
3: roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya, Pak Darino ya, potensinya begitu ya Pak.
4: Karena kerubuhan bangunan bukan karena tembaknya.
3: Yeah.
4: Kemudian juga perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan telah selamat ya. Bagaimana hasil gempa itu, bahwa kalau gempanya sedang kuat, kita terhuyung-huyung, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Itu yang diupayakan adalah bagaimana agar melindungi,
3: yeah,
4: kepala dan air kita. Artinya drop, cover, hold on itu harus dilakukan.
3: Yeah.
4: Karena pada situasi seperti itu, saat kritis itu apabila bisa roboh, apabila jatuh, apabila terlempar, sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali, mereka evakuasi saat gempa gede itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh. Gitu.
3: Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Darino.
4: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya
3: susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Darino ya?
4: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30
3: kan ya. Iya.
4: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aktivitas kegempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sensitivitasnya rendah.
3: Iya.
4: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar. Ya.
3: Yeah.
4: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ, nggak ada gempa itu nggak ada jaminan, nggak ada gempa. Kalau memang tidak sedang rilis gempanya, sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan daerah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, kita 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya, sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadinya pada usia kita yang sudah sekian 10 tahun.
3: Kenapa?
4: Yeah. Periodisitas gempa itu rasionya ratusan tahun dan puluhan tahun.
3: Nah, Pak Darino, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya. Gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya, Pak Darino ya. Nah, dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih, Pak?
4: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu berhasil menunjukkan terus dilakukan ya, supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya, kemudian bisa mengantisipasi ya, ya itu tadi ya, pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya, jadi
3: yeah,
4: jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau
3: yeah,
4: tidak hanya aturan formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi
3: yeah,
4: juga bisa kepolisian, bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat, itu bisa di berbagai macam, sehingga
3: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu, Pak Darino.
4: Yeah. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa, kemudian ya belum tentu orangnya berminat. Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak.
3: Pak Darino, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Darino bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
4: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa. Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni. Yaitu tadi dengan mitigasi ya. Kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, itu menyulitkan kita ke warung
3: miskin. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
4: Sama-sama.
3: Selamat malam, Pak Daryono.
4: Malam.
3: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional mengajak masyarakat olahraga bersama sebagai upaya pencegahan narkoba. Laporan yang disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Negara kita, khususnya provinsi Jawa Tengah, dapat kita untuk narkotika.
2: Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kompetisi lari BNNK 2026 yang terbuka untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Selain kompetisi lari, juga dilaksanakan kegiatan jalan sehat dan zumba yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Kepala BNN Provinsi Kalimantan Tengah, Brigjen Pol Madat Santo, mengapresiasi sambutan positif dari 3.500 peserta yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kalimantan Tengah dapat menerapkan pola hidup sehat dengan aktif berolahraga.
1: Namun kita harapkan negara kita, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah, dapat kita perangi bersama-sama untuk menerapkan narkotika itu sehingga semua dapat kita awal untuk membangun generasi muda di tahun 2045 menjadi generasi yang kuat, generasi yang berpotensi, generasi yang dapat memberikan kebanggaan kepada negara kita.
2: Salah satu peserta BNN PAN asal Kastongan, Agung, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang berhasil menarik partisipasi dari berbagai daerah. Ia juga menilai kegiatan ini positif untuk mendorong gaya hidup sehat dan jauh dari pengaruh negatif.
3: Kalau itu tadi, kalau untuk di Kalteng ini baru kedua, untuk di Kalteng baru kedua. Ini tadi finish di menit 17:56. Ya. Tandanya kedepannya lebih keras lagi untuk latihannya ya.
2: Sebanyak 80 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan BNN Run di berbagai titik lokasi. Kegiatan BNN Run 2026 ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mengkampanyekan hidup sehat sekaligus memerangi peredaran gelap narkotika. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Natuna. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
1: Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum

0: Air Minum Tirtanusa Natuna Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan, serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
1: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang. Dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
0: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirtanusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 10 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi dimulai. Tim Bafana Bafana Afrika Selatan akan menghadapi Kanada dalam laga hidup mati di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Afrika Selatan lolos sebagai runner-up grup A, sementara Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Akankah Afrika Selatan mampu melanjutkan kejutan di turnamen ini? Atau Kanada yang memanfaatkan dukungan publik Los Angeles untuk mengamankan tiket ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Senin 29 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Touch from Apollo sent forward by Mofokeng, and a huge chance for South Africa and an even bigger

Timnas Afrika Selatan mencatat sejarah baru dengan memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Kepastian ini diraih setelah Bafana Bafana mengalahkan Korea Selatan 1-0 pada laga terakhir Grup A dan finish sebagai runner-up dengan koleksi 4 poin. Kemenangan tersebut sekaligus menyingkirkan Korea Selatan dari dua besar klasemen grup. Sementara Meksiko keluar sebagai juara Grup A usai mengalahkan Republik Ceko 3-0 dan memastikan langkah ke fase gugur. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah bagi Afrika Selatan yang baru kembali tampil di Piala Dunia setelah absen sejak edisi 2010. Dari 4 kali keikutsertaan di putaran final, untuk pertama kalinya

mereka berhasil menembus fase gugur. Keberhasilan Bafana Bafana juga mempertegas kebangkitan wakil-wakil Afrika di Piala Dunia 2026. Setelah tampil sebagai tim yang tidak diunggulkan, Afrika Selatan kini berpeluang melanjutkan kejutan saat menghadapi babak 32 besar dan membuktikan bahwa tim-tim Afrika mampu bersaing di level tertinggi.

Nasional Sepak Bola Kanada resmi mengamankan tiket ke babak 32 besar. Meskipun harus menelan kekalahan tipis 1-2 dari Swiss pada laga pamungkas di Vancouver, Les Rouges tetap melaju sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan JC Mars ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davis dan kawan-kawan harus terbang ke California, Amerika Serikat untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kanada dijadwalkan bertanding melawan Afrika Selatan pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Mampukah tim negeri pecahan S ini terus melaju di tanah Amerika? Kita tunggu.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita kembali akan membahas tentang ajang Piala Dunia 2026 dan saat ini sudah mulai memasuki babak 32 besar ya. Apakah dari 32 negara yang berhasil maju ke fase gugur ini, beberapa di antaranya adalah tim favorit Anda? Iya, Anda nanti boleh berkomentar ya, seperti apa kans dari tim favorit tersebut melaju ke fase gugur ini ya. Bagaimana pertemuan tim-tim elit, tim-tim favorit dengan lawan-lawannya di 32 besar Piala Dunia 2026 ya. Turnamen Piala Dunia 2026 sudah memasuki fase yang semakin menentukan, di mana babak 32 besar ini tentu menjadi awal dari persaingan di fase gugur, di mana tidak ada lagi ruang untuk melakukan kesalahan sekecil apapun. Tim-tim unggulan ya, seperti Brazil, kemudian Jerman, Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, bahkan hingga Belanda, ini akan memulai perjuangan mereka untuk menjaga asa meraih gelar juara dunia. Di sisi lain, ada juga sejumlah tim kuda hitam yang tentunya siap menciptakan kejutan dan berupaya menyingkirkan para favorit demi mengamankan tiket ke babak 16 besar. Nah, kira-kira gimana peta persaingan di babak 32 besar ini? Pertandingan mana saja nih yang tentunya paling menarik untuk disaksikan? Ditunggu-tunggu ya. Dan siapa saja tim-tim yang diprediksi mampu melangkah mulus? Dan apakah ada kejutan besar nanti di fase gugur ini? Kita akan membahasnya ya. Dengan telepon kita sudah bersama dengan Bung Hanif Marjuni, pengamat sepak bola. Sehat selalu ya Bung Hanif ya?
2: Alhamdulillah.
1: Baik, pulang berhaji ya Bung Hanif ya? Ini mengikuti langsung Piala Dunia ya Bung?
2: Ya, karena kebetulan passion kita di situ ya. Jadi begitu langsung opening ceremony sampai dengan hari ini, alhamdulillah diberikan kesempatan dan selalu bisa mengikuti gitu kan.
1: Selalu bisa mengikuti dan sekarang sudah masuk ke babak 32 besar nih. Apa sudah sesuai dengan prediksi sebelumnya, Bung Hanif? Tim-tim yang masuk ke sini.
2: Betul, saya melihat di babak 32 besar ini hampir katakanlah 80% ya, bahwa tim-tim yang unggulan di awal semua bisa melangkah ke babak 32 besar. Dan kita tahu bahwa nama-nama lawas tim-tim yang selama ini selalu mendominasi minimal di 5 edisi terakhir di babak semifinal gitu, hampir semuanya hadir di format baru di 32 besar kali ini, begitu.
1: Oke, kalau dibandingkan dengan edisi sebelumnya, tim-tim ini masih mendominasi ya berarti ya? Di
2: ya, betul.
1: Edisi kali ini
2: secara historikal sebagian besar masih sama ya, artinya tim dengan sejarah yang meyakinkan katakanlah masuk ranking 40 besar FIFA gitu, rata-rata masih bisa berada sampai hari ini dan masuk 32 besar, bukan seluruhan, tapi sebagian besar tim yang selama ini dalam satu tahun terakhir mereka terbiasa mendominasi di 20 atau 30 besar, sekarang bisa hadir di babak 32 besar Piala Dunia kali ini, begitu.
1: Yang mengejutkan tim mana ini, Bung Hanif, dari 32 besar ini yang ternyata tidak diunggulkan tapi lolos, atau sebaliknya justru yang kemarin diunggulkan tapi sudah harus pulang terlebih dahulu?
2: Ya, saya melihat beberapa tim yang bisa dibilang di luar prediksi ya, sebut saja seperti Kongo, kemudian Aceh Zair, dan kita tahu juga ada yang paling mengejutkan Tanjung Verde ya, atau Tanjung Verde yang nantinya bertemu dengan Argentina. Ini sebenarnya kan mereka bisa dikatakan tim yang di tier 3 ya, artinya mereka melengkapi, dan mereka juga di prediksi di awal mereka akan tersingkir di babak awal gitu kan. Tapi ternyata luar biasa, setelah mereka melakukan 3 pertandingan, mereka bisa mengejutkan meskipun perjalanannya juga sangat-sangat berliku. Tidak semuanya bisa mendulang kemenangan, tapi bisa lolos dan bisa bersaing dengan tim-tim lain, seperti itu.
1: Yang paling disoroti oleh Bung Hanif yang mana? Saya tertarik mungkin Tanjung Verde tadi ya. Anda menyebut ini kan tim debutan yang ada di Pier 3, tapi ternyata mampu. Belum pernah kebobolan loh tim ini ya. Belum pernah menang, belum pernah kalah sekalipun di fase grup kemarin.
2: Dan Tanjung Verde ini kalau kita melihat mereka bermain seperti gaya bermainnya Iran ya, tapi sayangnya Iran di perebutan 3 terbaik gagal dan mereka harus tersingkir gitu kan. Sebenarnya mereka tim yang sangat bagus di luar dugaan, mengejutkan dalam hal bertahan dan benar-benar dalam tactical play-nya kompak banget. Nah, di sisi lain mereka juga tampil nanti terus. Ternyata dua modal ini yang saya melihatnya membuat mereka bisa bersaing dengan tim-tim lain di grup yang mereka ikuti. Ya. Nah, ini menjadi satu tantangan sendiri dan ini menjadi catatan sendiri. Apalagi kalau kita melihat hampir nyaris sebagian besar materi pemainnya tidak semewah atau tidak sekelas tim-tim lain. Artinya ternyata dengan bermodalkan semangat yang luar biasa, tim ini bisa bersaing di level tertinggi begitu.
1: Baik, menunjukkan konsistensi berarti ya di tiap permainan. Apalagi kemarin sempat ketemu Spanyol juga bermain imbang di grupnya begitu ya. Ini tentu akan menjadi modal ketika nanti bertemu dengan Argentina ya. Bung Hanif, apakah pertemuan Argentina dan juga Tanjung Verde ini akan menjadi pertemuan yang sangat menguntungkan bagi Argentina melawan tim debutan yang meskipun secara beberapa kali memberikan kejutan begitu ya untuk mendulang poin-poin gol barangkali ya? Silakan Bung Hanif.
2: Ya, saya pikir kalau melihat dari kualitas tim, kemudian kalau kita bandingkan ke belakang lagi bagaimana peringkat FIFA, kemudian harga masing-masing pemain, jelas ini sangat timpang sekali. Seluruh pemain Tanjung Verde ini, kalau kita bandingkan dengan satu atau dua yang pemain Argentina di transfer mark, harganya sudah sangat jauh. Nah, harusnya kalau faktanya, jika perbandingannya dan sisi itu, maka ini menjadi sebuah keuntungan besar bagi Argentina dan juga menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Tanjung Verde. Tapi bukan berarti Argentina akan menang mudah, karena kalau melihat dari tiga pertandingan yang dilakukan oleh Tanjung Verde, mereka tuh seperti yang kita bahas tadi, mereka mempunyai compact defense yang luar biasa dan mereka bisa saja melakukan cara bertahan itu berbeda banget. Pertama, ketika menghadapi pemain-pemain atau tim dengan yang memiliki skill dan bola-bola yang cepat, mereka bisa bermain dengan zona marking yang disiplin dan rapi. Tapi ketika menghadapi lawan dengan skill individu yang bagus, mereka bisa melakukan man-to-man marking. Jadi ini nih yang menjadi satu keunggulan Tanjung Verde. Nah, pertanyaannya apakah kelebihan ini bisa mereka tunjukkan lagi ketika melawan Argentina? Itu yang menjadi persoalan nantinya. Karena kalau kita melihat skill individu, benar bahwa saat ini kalau dari tiga pertandingan, maka Argentina seolah-olah adalah Messi gitu kan. Jadi bola semuanya terfokus pada Messi. Sehingga ketika Messi berkreasi, itulah menjadi tolak awal atau awal bagaimana Argentina menekan. Tapi kalau ada penjagaan khusus buat Messi, masih ada loh pemain-pemain lain yang saya pikir juga
1: potensial ya
2: untuk diwaspadai. Betul, benar bahwa Messi sangat menentukan. Tapi bukan berarti satu-satunya kekuatan dari Argentina adalah Messi. Dan kalau kita melihat, hampir semuanya cukup memiliki kualitas di atas rata-rata bagi tim Argentina, seperti itu.
1: Baik, tidak hanya laga Argentina melawan Tanjung Verde ya, tapi kalau kita lihat bagan fase gugur yang sudah dirilis FIFA setelah selesai fase grup kemarin, tadi pagi begitu ya, ada satu bracket yang dihuni tim-tim besar nih Bung Hanif. Ada Jerman, ada Prancis, Belanda, Portugal, dan Spanyol di bracket sebelah kiri. Kemudian di bracket lainnya di situ diisi Brazil, Inggris, dan ada Argentina yang juga menjadi tim favorit di bracket kanan begitu. Seberapa besar ini pengaruh pembagian bracket ini terhadap peluang masing-masing tim untuk melangkah lebih jauh, Bung Hanif?
2: Ya, jelas ini menjadi salah satu ini ya, bagian dalam penting yang menurut saya juga berat, terutama bagi Argentina, keinginan mereka untuk mempertahankan gelar ya, karena kalau berlanjut sepertinya hitungannya akan ketemu Brasil di sebelum final begitu kan. Begitu juga dengan Prancis, kalau hitungannya mereka akan lolos, jika mereka ingin lolos sampai dengan final, mereka tidak ketemu dengan Argentina karena berbeda sisi gitu ya. Tapi yang menarik di sini adalah buat saya bagaimana di sisi yang kanan itu ada kemungkinan besar Argentina akan ketemu Brasil di babak berikutnya, jadi bukan di partai final gitu kan. Jadi saya melihat memang ini sepertinya bisa aja terulang nantinya bahwa final ideal nanti adalah perwakilan dari CONMEBOL plus satu negara di Eropa gitu, dari Eropa. Seperti itu ya.
1: Oke, ada yang memprediksi ini final yang kepagian nanti sebelum final yang sesungguhnya karena tim-tim favorit sudah dipertemukan di babak-babak sebelumnya. Jadi dari jadwal yang sudah dirilis oleh FIFA, kira-kira laga mana ini Bung Hanif yang berpotensi menyedot perhatian? Silakan di 32 besar ini.
2: Ya, saya melihat banyak ya pertandingan yang sangat menarik sekali dan justru saya disebut sebagai mendekati final kepagian gitu kan ya. Seperti Brasil lawan Jepang, kemudian Belanda lawan Maroko dan Prancis lawan Swedia. Ini saya melihatnya belum lagi yang Portugal ketemu Kroasia. Ini sebenarnya menurut saya lebih pantas mereka memang bertemu di babak berikutnya gitu kan, karena melihat kualitas pemain, kemudian performa tim, terus bagaimana performa mereka di pertandingan awal, di pertandingan persahabatan dan juga kualifikasi. Ketiganya menunjukkan catatan yang cukup positif. Nah, tapi dan di babak penyisian grup kemarin juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu berbuka amat, dan justru kecenderungannya performanya cukup bagus. Tapi saat ini mereka harus ketemu di babak 32 besar. Contoh Jepang yang kita tahu juga awalnya sempat menahan Belanda, kemudian step by step mereka juga sudah menunjukkan kembali pada performa terbaiknya seperti yang mereka tunjukkan di babak awal di ini ya, di pertandingan persahabatan. Dan jangan lupakan bahwa memang waktu di persahabatan sebelumnya Jepang berhasil mengalahkan Brasil gitu kan. Tapi itu persahabatan, dan itu saya melihat bahwa Brasil juga masih dalam tahap pembentukan tim. Artinya tidak ada jaminan bahwa akan mengulang hasil yang sama. Jadi ini yang menjadi, menurut saya ini sangat sangat menarik sekali, apalagi dengan keberhasilan Brasil kemarin menang 3 gol dengan skema yang luar biasa. Terlihat sekali sentuhan dari Ancelotti ini sudah mulai terlihat, dan ini menjadi partai yang menurut saya menarik. Dan sama bobotnya kalau kita bandingkan dengan Belanda, dengan Maroko ya. Yang kita tahu Maroko juga sangat sangat bagus, dan mereka juga punya materi pemain yang hampir semuanya merumput di Eropa. Sedangkan Belanda seperti kita tahu sendiri juga materi pemainnya juga cukup bagus, tidak hanya berlaga di domestik, hampir semuanya juga berlaga di kompetisi Eropa, dan gaya bermainnya pun sama. Mereka kreatif di tengah, dan bisa dikatakan solid ketika transisi dari pertahan ke menyerang yang begitu cepat dan kompak banget. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, kalau di atas kertas tadi tim-tim favorit ada Brasil, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Portugal memang lebih diunggulkan dari lawan-lawannya. Tapi dari pertandingan atau melihat lawannya juga, tim unggulan mana yang menurut Bung Hanif ini justru paling rentan tersingkir? Karena ini fase gugur ya, sebelum mencapai 16 besar nanti, Bung.
2: Ya, kalau lebih ke tim unggulan mana yang kemungkinan akan sulit bersaing ya, justru saya melihatnya Inggris ini belum menemukan sesuai ekspektasi kita ya. Apalagi kita melihat memang di awal cukup meyakinkan, kemarin juga menang dengan selisih gol yang tipis gitu. Nah, yang terlibat adalah sekarang Kongo, yang notabene tim dengan kemampuan defense yang cukup bagus, mereka nanti tulus. Nah, apakah kalau misalkan Kongo tampil seperti hanya salah satu tim kontestan ketika menghadapi Inggris dengan skor imbang, saya pikir ini menjadi tantangan berat. Apalagi Kongo memiliki postur pemain yang bisa dikatakan mumpuni ya. Artinya ketika harus duel, harus sprint dengan Inggris, saya pikir tidak kalah jauh. Justru inilah yang harus benar-benar diperhatikan nanti. Inggris harus bertemu Kongo yang notabene mereka unggul dalam kekuatan fisik, dan mereka juga unggul dalam hal disiplin pemain, meskipun dalam tatik kelebihannya pemain-pemain ini sebetulnya pengalaman. Tapi saya melihat bahwa ini menjadi tantangan yang besar buat Inggris ketika harus berlaga di babak 32 besar. Seperti itu.
1: Oke, berarti tim dengan kualitas seperti apa yang bisa melaju mulus ke babak-babak selanjutnya kalau menurut Bung Hanif?
2: Ya, jelas tim dengan mental yang luar biasa ya. Apalagi kalau kita melihat kecenderungan saat ini hampir semuanya punya keunggulan technical play yang beda-beda tipis, dan kalaupun panas baru di pertandingan ketiga. Nah, ketika dalam situasi seperti ini dan melihat kualitas lawan yang dihadapi, terutama bagi tim unggulan yang bertemu dengan tim yang kualitasnya tidak berbeda jauh ya, jadi saya melihat justru pemenangnya nanti adalah siapa yang punya mental, percaya diri, kemudian kejelian memaksimalkan situasi, dan berani tampil lebih konsisten di 30 menit babak kedua. Tapi itu yang bisa mengambil keuntungan. Tim seperti Brasil yang harus ketemu Jepang, kemudian Belanda versus Maroko, kemudian Prancis dan Swedia. Ini saya melihat siapa yang bisa memaksimalkan dan mengambil keuntungan, dan bisa mengambil situasi menguntungkan di babak kedua nantinya, mereka yang akan menjadi penentu kemenangan, terutama di 30 menit terakhir.
1: Oke, okay. Ketepatan strategi, konsistensi permainan di sepanjang pertandingan begitu ya, sampai mental bertanding. Bung Hanif ya?
2: Lebih ke kejelian taktikal ya. Hmm. Karena kalau kita melihat hampir semua tim dua pertama itu bermainnya hampir sama ya. Ada yang lebih menunggu dulu, ada yang langsung bermain atraktif, offensive play gitu. Tapi rata-rata mereka kalau kita cermati, terlepas apakah ini menjadi individual error ya, rata-rata kebobolan di 30 menit terakhir. Hmm. Nah, ini menjadi satu perhatian khusus yang bisa dicermati. Dan saya pikir staf pelatih dengan yang laporan dari tim data analis ya, pasti sudah bisa merangkum dari sana dan pasti akan bisa melihat kejadian dari sisi itu. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, makin tidak sabar menunggu pertandingan perdana 32 besar dini hari nanti ya. Afrika Selatan berhadapan dengan Kanada yang akan membuka pertandingan 32 besar. Terima kasih, Bung Hanif, sudah berbincang bersama Pro 3.
2: Siap, terima kasih dan salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Pendengar, demikian tadi perbincangan kita mengenai peta persaingan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, fase gugur selalu tentunya menghadirkan tantangan yang berbeda di setiap pertandingan. Ini karena akan menjadi penentu nasib bagi sebuah tim. Meskipun tim-tim unggulan masih difavoritkan untuk melaju, tapi peluang lahirnya kejutan dari tim-tim kuda hitam ya tetap terbuka lebar ya. Kita nantikan bersama seperti apa kelanjutan Piala Dunia musim ini.

Informasi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Memasuki periode peralihan menuju musim kemarau, tentu kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian serius, termasuk di Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, wilayah Kalbar ini mulai mengalami penurunan curah hujan sejak bulan April lalu ya, dan diperkirakan akan memasuki puncaknya pada bulan Agustus hingga September 2026. Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Kalimantan Barat terus memperkuat upaya pencegahan dan juga kesiapsiagaan baik melalui pemantauan dini, koordinasi lintas sektor hingga peningkatan kesiapan sumber daya di lapangan. Nah, untuk mengetahui lebih jauh langkah-langkah apa yang telah dan akan dilakukan serta memotret potensi kerawanan karhutla di musim kemarau tahun ini, kami malam hari ini akan berbincang bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalbar, Judan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Pak Judan, kondisi saat ini potensi karhutla di Kalbar seperti apa berdasarkan pemantauan BPBD dan informasi yang didapat dari BMKG?
2: Kalau dilihat dari informasi dari BMKG, itu masuk bulan Juli ini sudah mulai kurang curah hujan, bahkan tidak ada.
1: Tidak ada ya, curah hujannya sudah mulai berkurang begitu. Nah, kalau musim kemarau sendiri kan diperkirakan

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung, di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, 29 Juni 2026. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar pada kesempatan hari ini, Senin 29 Juni 2026. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali hadir menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Tentunya di kebersamaan kita pada pukul 5 hingga 6 pagi akan kami hadirkan sebuah majelis ilmu di mana kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber yang hari ini adalah Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG dan mengangkat sebuah tema terkait ayat-ayat Allah di sekitar kita. Kami juga mengundang serta interaksi Anda untuk bergabung melalui line telepon di 0721-269-7220 atau juga di line WhatsApp 0811-720-7909. Tapi sebelum itu kita akan hadirkan dulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini Quran Surat Al-Anfal ayat 1-5 yang dibacakan oleh Hefni Hermawan. Selamat mendengarkan.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
0: buat apa?
1: Ayo biasa lah, mau story gitu lu.
0: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
0: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kali ini di Mutiara Pagi kami kembali hadir menyapa Anda. Tentunya dalam majelis ilmu kali ini kita akan berbincang terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Bicara terkait dengan ayat-ayat Allah, mungkin kita langsung terpikir di benak kita adalah ayat-ayat Al-Quran yang selalu kita baca tiap hari. Tapi tentunya lebih daripada itu, Allah SWT juga memperlihatkan ayat-ayat kebesarannya lewat alam semesta dan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Lalu bagaimana tentunya ya ayat-ayat tersebut mengajarkan kita untuk tentunya selalu bersyukur, selalu tentunya bisa memetik dari setiap ciptaannya. Mari kita akan berbincang bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik Ustadz. Tentunya kita ingin mendengarkan pemaparan dari Ustadz terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Sebelum nanti kita juga mengundang serta pendengar untuk ikut berinteraksi di line telepon 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Silahkan Ustadz untuk pemaparannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, sebangsa setanah air di mana saja berada, kita bersyukur kembali pada hari ini, pagi ini kita dapat bertemu di udara melalui Radio Republik Indonesia Provinsi Lampung. Pertemuan ini tentu dengan izin Allah bisa terlaksana. Kami tadi baru saja sholat subuh berjamaah. Kalau ditakdirkan saya lupa, sebab kadang-kadang zikir itu sampai terbit matahari. Kalau ditakdirkan lupa, mungkin telepon tidak terdengar dan acara akan diganti dengan acara lain. Itu cara kalau Allah tidak menghendaki. Tetapi alhamdulillah, saya selesai sholat, zikir sedikit kemudian pulang. Dan begitu kalau Allah mengizinkan, segala sesuatu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Ini bagi kita yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sekalian, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita percaya bahwa di balik hidup kita, di balik alam nyata yang kita saksikan ini, ada skenario yang mengatur segalanya, yang walaupun kita tidak melihat, kita rasakan adanya kekuasaan zat yang maha kuasa itu. Maka berkaitan dengan itu ada dua bukti, ya, bukti dalam bahasa Arab kadang disebut juga ayat, ya. Ayat itu tanda atau bukti. Maka dalam Al-Quran ada ayat itu tanda, berhenti membaca di situ, ya, tanda pemisah satu bahagian dengan bahagian yang lain. Itu ayat. Ayat itu adalah tanda. Seperti Allah katakan, walain ataitan ladzina utul kitaba bikulli ayatin. Kalau engkau bicara, engkau sampaikan kepada ahli kitab itu semua ayat-ayat, artinya semua argumentasi, bukti kebenaran, ma tabi'u qiblataka, mereka tidak akan ikut kiblatmu, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah tahu engkau ini adalah Rasul, tapi mereka tidak beriman karena mereka dengki, ya, disebabkan kok bukan dari kalangan mereka. Mereka sudah tunggu-tunggu Nabi itu, tapi kok ternyata dari orang Arab. Mereka tidak mau dan mereka siap untuk menentang Rasul yang diutus oleh Allah, ya, dengan berbagai argumentasi. Nah, ayat di sini adalah bukti atau tanda. Dalam bahasa agama kita sebagai muslim itu ada dua istilah yang sangat populer umum kalau disebutkan ayat. Ada ayat Al-Qur'aniyah, itu ayat Al-Qur'an. Kemudian ada juga ayatul kauniyah, ayat yang bisa kita lihat di alam ini. Dan kalau kita bicara ayat itu dan kita kaitkan dengan bukti yang ada di alam, maka yang dimaksud dengan ayat itu adalah ayat-ayat Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bahkan bukti adanya Allah. Sekarang sedang viral, ya, seorang dokter, ya, terucap olehnya, kalau saya tidak salah ingat, sampai sekarang belum ada bukti adanya Tuhan. Jadi sang dokter ini ketika dituduh ateis tidak mau. Kata dia, bagi saya bukan Tuhan itu tidak ada. Saya tidak pernah menyatakan Tuhan tidak ada, kata dokter itu. Saya hanya bilang Tuhan itu ada, syukur, gak ada yang gak penting amat. Jadi terserah sajalah. Nah, jadi sebenarnya ini adalah orang yang tidak yakin, tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia tidak siap berdebat, tidak siap berargumentasi. Nah, kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, teraturnya alam ini ya merupakan bukti-bukti adanya yang mengatur alam ini. Jadi kalau orang melintasi sebuah sawah, dia lihat rapi itu tanaman padi, ya, dengan berjarak dia ditusukkan ke tanah yang sudah berlumpur, yang sudah dilembutkan. Artinya tumbuhnya padi dengan jarak yang relatif sama, dan kadang-kadang juga lurus, ada baris, ya, seperti disengaja. Kita melihat di sini ada yang menanam, ada yang mengatur jarak. Beda dengan rumput yang ada di lapangan, tumbuh sembarangan. Nah, ini ya sebagai bukti bahwa sesuatu yang teratur ada yang mengatur. Begitu juga ya dengan tanaman lain. Bahkan kita melihat di dunia hewan ada aturan-aturan yang sistematis, yang mereka sebenarnya bergerak dengan naluri saja, tetapi telah dibekali oleh zat yang maha mengatur. Bagaimana burung yang terbang dalam jumlah ribuan, Allah juga mengingatkan awalam yarau, ya, apakah mereka tidak melihat bagaimana burung itu berterbangan, semua dengan izin Allah, dan satu dengan lain tidak berbenturan. Mereka punya insting harus menjaga jarak yang sama. Mereka terbang berombongan dan kadang-kadang juga belok sesuai dengan gerakan siapa yang paling depan. Sepertinya siapa yang paling depan itu mengomando, padahal mereka tidak punya pimpinan dan tidak pernah tumburan. Ya, burung, juga ikan di laut. Ya, kalau kita ya dengan jumlah yang besar, tidak ada peraturan, ya, pesawat dengan pesawat bisa tabrakan, kapal laut bisa tabrakan, tapi burung, hewan yang tidak berpikir, Allah sudah penuhi dengan Allah telah bekali dengan insting sehingga mereka ya seperti ya mengetahui bagaimana cara terbang supaya tidak berbenturan. Nah, ini insting ini siapa yang kasih? Karena insting ini bukan insting biasa, tapi kemampuan yang luar biasa. Pesawat terbang saja dengan demonstrasi itu harus dikendalikan oleh ya pilot yang terlatih supaya dia tidak tumburan, apalagi mengadakan atraksi dia terbang dengan arah yang sama, jaraknya konstan, ya, tidak berapa jauh dan mereka tidak bergesekan. Begitu ada yang keliru dan tidak disiplin dengan pengetahuannya atau salah dia tombol, tabrakan, ya, atau tidak serasi lagi. Ini tidak terjadi pada apa yang telah dikendalikan pada hewan-hewan tertentu, dan insting pada hewan itu pasti ada yang mengatur. Karena ini kejadian yang luar biasa. Begitu juga yang terjadi pada ayam umpamanya. Dari mana dia tahu harus mengeram selama 21 hari untuk menetaskan anaknya, ya, dari telur, ya. Juga bagaimana mereka dari kecil sudah bisa menggunakan cekernya untuk mengais, mencari makanan, ya, walaupun induknya masih bertanggung jawab. Nah, begitu juga itik yang dieramkan lewat ayam, ya, kadang-kadang ya induknya takut dengan air, tapi dia siapa yang ngasih tahu? Hanya umur beberapa hari dia masuk ke dalam air dan dia sudah tahu air ini tidak akan membahayakan dia. Dia masuk ke sawah dan dia berenang. Nah, hal semacam ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitar kita yang disebut ayatul kauniyah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardh." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. "Wakhtilafil laili wan nahar." Peredaran siang dan malam. La ayatin liulil albab. Adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir. Maka saya ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh dokter yang ya menyajikan pemikiran ya untuk diikut, supaya janganlah kita ikut-ikutan saja, percaya saja, jangan dicekoki oleh doktrin-doktrin yang belum ada bukti ya. Kadang-kadang memang kita harus percaya, enggak sempat lagi kita untuk meneliti. Tidak semuanya berdasarkan sains, tapi yang dipercaya itu harus bisa dipercaya. Seperti orang beriman kepada Rasul karena dia tidak pernah bohong. Dan di dalam kitab kita sudah dicantumkan namanya. Nabi Muhammad sudah tercantum dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dan orang-orang yang membawa kitab Taurat dan Injil yaitu Musa dan Isa semua telah menampakkan bukti-bukti kekuasaan Allah, mukjizat. Mereka tidak mungkin berbohong. Mereka telah bercerita akan ada seorang nabi yang ciri-cirinya adalah ummi, lahir di sini dan sebagainya. Semua ciri itu merupakan penguat ya, disebut dengan mukjizat, melemahkan orang-orang yang membantah. Maka kita yang beriman ya, yang penting bahwa kita mempercayai yang bisa dipercaya. Maka kalau Al-Qur'an dipercayai oleh orang-orang yang beriman itu sudah tepat. Karena apa? Yang membawa adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, yang namanya sudah ditulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Demikian ya, untuk meluruskan pemahaman bahwa alam ini tanpa pencipta dan pengatur itu salah. Bahwa kita dalam di alam ini hidup dalam kendali yang telah dibuat oleh Allah, Zat pencipta pengatur yang mengetahui segalanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia juga mampu segalanya. Demikian.
0: Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk pemaparannya. Di awal dijelaskan bahwasannya memang ayat-ayat Allah itu ada di sekitar kita dan juga tentunya menjadi bentuk kuasa dari Allah terhadap kita. Nah, selanjutnya Ustadz, kita akan membuka line telepon. Kali ini sudah ada yang siap untuk bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Baik, Mas Apin, kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Silakan untuk pertanyaannya, Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Namun Pak Ustadz, keluarga bahasa Pak Ustadz, saya selalu Pak Ustadz ya. Sukses lancar dan sehat Islam.
1: Alhamdulillah, insyaallah.
2: Landang pahala untuk kita semua, terutama untuk Pak Ustadz dan keluarga besar RRI.
0: Amin.
2: Ini tadi Pak Ustadz masalah ayat Al-Qur'an Pak Ustadz ya. Terkadang saat ini Pak Ustadz, HP saya ini HP jadul Pak Ustadz. Ada memorinya, terus ada lagu dan juga ayat-ayat 30 juz itu Pak Ustadz. Saya sering muter-muter di situ. Terutama misal saya tahu sahamnya yang saya amalin ini setiap habis sholat Al-Fatihah itu jelas. Terus kan ayat-ayat kursi posat dan al-falak karena sama al-ikhlas. Sering itu dibaca sama para karib ulama dan ustad-ustad. Nah, pertanyaan saya Pak Ustad, bagaimana kalau orang udah ngerti, udah paham, tapi lalai dengan bacaan-bacaan atau udah ngerti tapi tidak mengamalkannya Pak Ustad? Itu kan mungkin salah Pak Ustad ya, walaupun kita sedikit kayaknya harus mengamalkan. Jadi bagaimana caranya kalau kita ingin bisa dan terus ingin belajar, apakah cara-cara ini udah kita punya kekurangan Pak Ustadz, tapi ingin bisa dan bisa. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Pak Ustadz, Mbak Dian, saya selalu berdoa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin. Silakan untuk jawabannya Ustadz.
1: Ya baik, Mas Apin. Semangat untuk lebih tahu, banyak pengetahuan itu bagus, dan menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang memudahkan ya masuk surga ya. Memudahkan jalan menuntut ilmu juga memudahkan jalan ke surga. Jadi orang yang berilmu diangkat derajatnya ya. Karena apa? Karena dia telah belajar, dan belajar itu ibadah. Kemudian dengan ilmu itu juga meningkat tanggung jawabnya. Nah, kalau dia berilmu tapi tidak mengamalkan, dia terkena larangan ayat lima taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, Kenapa kamu mengatakan yang kamu tidak lakukan? Ya. Kenapa kamu tidak mengamalkan ilmu? Ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat marah Allah. Besar murka Allah. Kamu mengatakan atau kamu mengetahui tapi kamu tidak mengamalkan. Maka tekad kita kita meningkatkan ilmu, meningkatkan pengetahuan dengan niat supaya kita terjauh dari kesalahan. Jadi untuk memudahkan kita beramal soleh, tahu dengan yang benar. Tapi ya tidak boleh kita niat nuntut ilmu untuk gagah-gagahan. Kita tahu ya orang nggak tahu lalu kita sombong, bukan. Tapi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau niat kita sudah ikhlas, kita niat untuk menuntut ilmu, berusaha untuk banyak tahu, banyak membaca dan sebagainya supaya Allah sayang sama kita. Maka itu akan dimudahkan untuk mengamalkannya. Gitu Mas Apin.
0: Terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya dan semoga Mas Apin juga yang mendengarkan ini juga mendapatkan hal yang diinginkan gitu kan ya, untuk terus belajar dan tentunya juga memahami tanda-tanda kebesaran Allah dari yang tentunya kita bisa lihat di sekitar kita. Kali ini Ustadz sudah ada yang siap bergabung kembali, kita akan angkat terlebih dahulu untuk penelpon kedua kali ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Pak Ahmad di Pesawaran.
0: Pak Ahmad di Pesawaran. Kita sedang berbincang bersama dengan Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG terkait dengan ayat-ayat Allah di sekitar kita. Silakan pertanyaannya Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini maaf Pak Ustadz, keluar dari tema. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya membayar hutang yang orang yang dihutang itu sudah putus kontak dan tidak tahu di mana tempat tinggalnya. Tapi kita mau bayar hutang, gimana tuh caranya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membayar hutang tapi sudah putus kontak, bingung mau bayarnya tapi sudah ada niat baik Ustadz. Silahkan jawabannya.
1: Iya. Ya. Baik, orang yang berhutang wajib membayar ya. Jika dia akan bayar, yang mau terima atau orang yang memberikan utang atau pemilik piutang sudah tidak bisa dihubungi karena kehilangan jejak, maka itu boleh kita tunda sampai ketemu ya. Dan nanti kalau memang sungguh-sungguh dia mau bayar utang, biasanya nanya ya, Fulan itu di mana tinggalnya, si ini itu di mana. Enggak usah kita cerita mau bayar utang. Cari tahu saja alamatnya. Nah, kalau orangnya meninggal, ya, ternyata meninggal, maka kita cari tahu siapa ahli warisnya. Ya, setelah kita teliti, ternyata dia pindah ke Jawa. Dicari tahu di Jawa, kebetulan utangnya agak banyak ini. Kita akan jadi beban kalau enggak bayar utang. Ini ditagih di akhirat. Maka setelah kita cari tahu, tidak ada lagi orangnya, sudah meninggal, tinggal ahli waris. Maka kita bayar kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena itu adalah hak mereka, ya. Dan kalau sudah kita bayar kepada ahli warisnya, hutang lunas. Ahli waris ini juga bisa pada saatnya kepada kerabat atau keluarga dekat kalau tidak ada anak langsung atau orang dekat. Nah, kalau kita cari-cari nggak ketemu, ya, kita boleh tunda sampai ketemu. Dan sampai mati kita gak bisa bayar utang karena kita tidak menemukan orangnya. Kata Nabi, barang siapa yang berhutang, dia berniat untuk membayarnya, dan dia tidak bisa membayar sampai akhir hayatnya, dia mati dalam keadaan tidak bisa membayar hutang, padahal dia niat membayar hutang, saya walinya, kata Nabi. Nabi jadi walinya. Nabi yang bayarkan nanti di akhirat. Artinya orang itu sudah tidak dosa lagi kalau sudah berusaha membayar hutang. Tidak ketemu atau dia belum punya uang ya, padahal niat betul, sudah kumpul-kumpul, belum cukup-cukup, meninggal, maka Nabi walinya. Begitu Pak. Pak Ahmad ya.
0: Baik Ustadz, begitu ya. Tentunya juga perihal dengan hutang itu akan menjadi sebuah pikiran gitu ya Ustadz ya, kalau belum tertunaikan. Tetapi
1: iya, dengan dia bisa menjadi Ustadz penghalang seorang masuk surga.
0: Iya betul Ustadz. Baik, makasih untuk penjelasannya Ustadz. Ini kita sudah ada pertanyaan kembali dari Bapak Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya Ustadz, mencari ilmu apakah lewat radio, mendengarkan ceramah Ustadz seperti ini, apakah sudah gugur kewajiban kita dalam hal mencari ilmu ini Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya.
1: Oh ya, menuntut ilmu itu tentu dengan jalan yang sangat-sangat sangat diketahui oleh setiap kita ya. Mendatangi orang yang alim, bertanya termasuk juga mencari ilmu. Nah, ingin tahu kan bertanya itu supaya mendapatkan jawaban. Dan semakin sungguh-sungguh seorang, akan semakin banyak media yang tersedia. Seorang bisa lewat bacaan ya, lewat online, dan sekarang ini ya sudah dipermudah untuk meningkatkan ilmu dalam tingkat yang lebih detail ya, apalagi seorang yang paham, apalagi dilengkapi dengan kemampuan bahasa dari ulama-ulama yang menulis dalam bahasa Arab, itu ilmu agama gitu, tinggal masukkan saja pertanyaan, nanti kita dapat jawaban. Jadi menuntut ilmu itu apapun medianya, yang penting halal, dan setiap kita sudah tahu, kita punya kewajiban untuk mengamalkannya. Ya, terutama Al-Quran itu kita membacanya itu sudah ibadah. Karena apa? Al-Quran itu adalah ilmu dari Allah. Allama Al-Quran, Allah mengajarkan ilmu, yaitu Al-Quran. Itu ilmu yang pokok dalam hidup kita. Membaca Al-Quran satu huruf, 10 kebaikan. Maka supaya dia menjadi ilmu yang bermanfaat, yang benar, sesuai dengan tujuan diturunkannya, karena dia adalah petunjuk bagi manusia, maka bukan sekedar kita baca ya, walaupun bacanya sudah berpahala, tapi kita berusaha untuk meningkatkan apa artinya dan apa maksudnya, dan itu sudah dimudahkan kita untuk memahaminya. Kitab tafsir sudah diterjemahkan, nggak usah beli di toko, sudah ada terjemahannya, tinggal di download lewat online. Dan ibu-ibu juga yang punya keterbatasan ya, di waktu yang tersisa mereka menghadiri majelis-majelis taklim. Itu majelis taklim itu adalah majelis ilmu juga. Yang penting bagaimana majelis-majelis itu bisa dimaksimalkan ya, mendatangkan ustadz yang bisa mengajarkan ilmu yang betul-betul meningkatkan kemampuannya. Jangan cuma nyanyi-nyanyi ya, selawatan. Selawat memang bagus ya, tapi kalau setiap waktu hanya melafazkan selawat dan nyanyi, tidak termasuk di dalamnya peningkatan ilmu. Ya. Jadi begitu ya.
0: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita juga sudah ada pertanyaan nih Ustadz di line WhatsApp ya, dari Reni di Sukarame. Ustadz, terkadang waktu kita terlalu sibuk dengan dunia, tapi kami ingin lebih memahami tanda-tanda untuk lebih peka membaca ayat-ayat Allah di dunia ini. Ada gak sih Ustadz caranya untuk melatih diri ini bisa lebih peka lagi membaca ayat-ayat Allah di dunia ini Ustadz?
1: Baik, ya, kita dianjurkan untuk banyak ingat kepada Allah. Jadi wadhkurullaha zikran kathira, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ya, segala sesuatu kita mulai dengan ingat kepada Allah, dengan nama Allah. Mau makan, mau kerja, bahkan keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah. Ya, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuru smallah fi kulli ahyani. Ya, sesungguhnya Nabi di setiap saat dia selalu menyebut nama Allah. Ya, Nabi adalah orang yang aktif, yang sibuk. Sulit ditandingi kesibukan Nabi, tapi tidak kurang waktu dia untuk ingat kepada Allah. Karena dalam semua kesibukan itu dimulai dan dalam kondisi dia ingat kepada Allah, dilakukan karena Allah. Sehingga orang yang memulai suatu perbuatan karena Allah, banyak menyebut nama Allah, ya, ketika dia berhasil dalam satu pekerjaan, dia sebut nama Allah, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang mengagumkan, dia sebut masya Allah, ya, dan sebagainya. Si semua keadaan dia ingat kepada Allah. Inilah orang-orang yang termasuk, ya, ulul albab, yang menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai pelajaran, ya, untuk mengingatkan dia kepada Allah. Siapa itu ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka adalah orang yang ingat kepada Allah berdiri, duduk, dan berbaring. Jadi tidak ada alasan karena sibuk lalu dia lupa dengan Allah. Justru orang yang sibuk itu, dia, ya, melakukan kesibukan itu harus karena Allah. Begitu.
0: Baik Ustadz, kalau sudah terbiasa menyebut nama Allah dalam setiap kegiatan kita, itu akan menjadi sebuah habits ya Ustadz ya, sebuah kebiasaan, sehingga kalau misalnya kita terjatuh pun ya, kita latahnya bagus ya Ustadz ya, istighfar ya, gitu kan, astagfirullah ya, bukannya aduh batu ini gitu. Baik Ustadz, ini
1: yang
0: juga
1: yang disebut nama Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, begitu kepleset yang disebut nama Allah.
0: Baik Ustadz, yeah, tentunya ini menjadi sebuah hal yang harus kita terus biasakan ya Ustadz ya. Nah ini ada pertanyaan kembali, ada yang ingin bergabung lewat line telepon, kita coba untuk angkat kembali. Assalamualaikum. Boleh lebih mendekat ke teleponnya karena suaranya terlalu kecil. Iya. Baik, dengan siapa di mana?
5: Bapak Amir di sebelah kanan.
0: Boleh diulangi Bapak, boleh didekatkan kembali mic-nya.
1: Radionya dikecilkan?
0: Iya. Radionya boleh dikecilkan dulu, Pak, atau agak menjauh dari radio. Nanti tolong di lebih dekat lagi dengan telepon.
5: Enggak mati radionya.
0: Oh, enggak. Boleh, Pak, diucapkan kembali namanya, Pak?
5: Pak Amir dari Waikanan.
0: Pak Amir dari Waikanan.
1: Iya.
0: Baik, pertanyaannya, Pak?
5: Enggak mati lagi.
0: Agak kecil, Pak. Boleh disebesarkan sedikit suaranya. Baik, pertanyaannya Pak?
5: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf nih Pak Ustadz, luar tema. Saya mau tanya, yeah, saya kan buta Pak Ustadz. Saya melihat sama sekali dari tahun 2019. Saya sekarang tinggal di masjid Pak Ustadz di samping, bikinkan kamar gitu. Itu saya kan masak, terus dan nyuci pakaian, itu boleh gak Pak Ustadz saya itu pun masjid?
1: Halo?
5: Halo?
1: Boleh gak apa itu?
0: Boleh diulangi kembali pertanyaannya?
5: Saya nyuci, terus masak nasi, kita kalau itu pun masjid, itu boleh gak Pak Ustadz?
1: Oh ya, Bapak ada kendala di penglihatan ya?
5: Sama sekali Pak, Pak Ustaz nggak melihat, jelas total.
1: Nggak melihat ya?
5: Melihat Pak, dari saya di sini kan, jadi barbot lah tuh, jadi imam ya, azan kalau macam lah, tolong tuh penglihatannya Pak Ustaz, boleh nggak Pak?
1: Kalau azan itu dulu ada seorang muadzin di zaman Rasulullah yang tidak melihat, yaitu Ummi Maktum. Boleh azan. Kalau tidak ada imam yang lain ya boleh juga imam, ya. Sebab kriteria imam itu fal yaum hukum li qiraati. Bapak anu penglihatannya hilang setelah pernah melihat sebelumnya.
5: Ya Pak, aku totalnya tahun 2019 Pak.
1: Oh ya, baik. Jadi berarti dulu pernah baca, pernah ngapal. Kalau Bapak dalam tingkat hafalan paling tinggi hafalannya, nah itu berhak untuk jadi imam. Paling bagus bacaannya, kan? Fal ya ummukum li qiraati, hendaklah mengimami kamu, ya, dari bacaan Al-Qur'annya, dari pemahaman Al-Qur'annya. Kalau kita yang paling alim, yang lain enggak mau belajar, kita sudah enggak ngelihat tapi kita masih belajar juga melalui pendengaran sehingga hafalan kita lebih banyak, kita lebih berhak untuk jadi imam. Jadi seperti Ummi Maktum boleh jadi imam, ya. Tapi kalau ada yang lebih banyak hafalannya, lebih paham tentang agama, ya, baru yang lain tentang hadis, ya. Nah, itu kalau kita punya kesempatan seleksi. Tapi intinya siapapun yang jadi imam, insyaallah kalau dia sholat semuanya dengan ikhlas, sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya tidak ada larangan orang yang tidak melihat untuk jadi imam, ya, sholatnya diterima. Dan Umi Maktum pernah datang kepada Rasul, ya Rasulullah, boleh gak saya sholat di rumah? Ya. Lalu Nabi bertanya, apakah kamu dengar adzan? Saya dengar, ya Rasulullah. Gak diizinkan sholat ke masjid. Artinya kalau dia sholat di rumah gak dapat pahala jamaah. Dia masih harus dianjurkan oleh Nabi sholat di masjid. Dan sekali lagi, boleh jadi imam, ya, walaupun tentu lebih afdol, ya, orang yang sempurna kalau dia juga memahami, ya, dengan ilmu yang sama. Begitu, ya.
0: Baik. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum. Baik, Pak Ustadz, tentunya ya dari berbagai pertanyaan yang ada, Masya Allah, ini sudah di akhir perjumpaan kita juga pada kesempatan kali ini, bicara tentang ayat-ayat di sekitar kita, ayat-ayat Allah di sekitar kita. Ini bicara terkait dengan kebesaran Allah, dan kita juga bisa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan lebih tentunya bersyukur terhadap tanda-tanda yang kita dapatkan, ya Ustadz. Kita ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya, salah satunya terkait dengan apa yang Ustadz sampaikan di awal, supaya kita bisa memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga untuk semakin mengagumi kebesaran Allah, bukan justru menjauhinya atau kita mendahulukan pikiran atau otak yang sebenarnya juga ini adalah ciptaan Allah. Tapi bagaimana caranya Ustadz, tentunya dengan kemajuan ilmu pengetahuan ini bisa terus untuk mengagumi Allah. Silakan untuk pesannya Ustadz.
1: Ya, baik. Bahwa sesungguhnya mengingat Allah ini hal yang sangat penting. Sehingga Allah katakan wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya ingat kepada Allah itu sesuatu yang sangat besar. Karena ini adalah ciri-ciri keimanan seseorang. Sehingga Allah katakan dalam Al-Qur'an, orang yang berfikir atau yang disebut dengan ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang ingat kepada Allah, diri duduk maupun berbaring, dia berusaha ingat kepada Allah. Tetapi bukan sekedar ingat, ya, dengan namanya atau menyebut namanya, tapi juga merenung wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia juga merenung, ya, ciptaan Allah ini yang kalau dia renungkan akan terasalah Allah itu maha agung, maha segalanya. Patut dia untuk tunduk patuh sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rasa tidak takut kepada Allah itu sering tumbuh karena tidak mengenal Allah dengan baik. Maka mari kita camkan, ya, kesadaran akan keagungan Allah yang mengantarkan kita lebih tunduk patuh kepada Allah. Ini harus kita usahakan. Sehingga kalau dia adalah seorang pemimpin, dia takut kepada Allah, dia takut dengan yang haram, dia akan berbuat baik, dan dampak kebaikan ini adalah untuk orang banyak. Apalagi kalau dia seorang presiden umpamanya. Maka begitu besarnya, ya, pentingnya kita beriman kepada Allah dan ingat kepada Allah serta tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncaknya, tunduk dan patuh kepada Allah karena mengingat Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk dan patuh kepada Allah. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan kita pada hari ini di ayat-ayat Allah di sekitar kita. Insyaallah
1: ya,
0: obrolan kali ini bisa menjadikan diri kita lebih beriman, bertakwa, dan selalu, itu tadi closing statement dari Ustadz, tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita juga bukan menjadi pribadi yang sombong, tetapi tentunya diri ini adalah ciptaan Allah semata, dan sudah sepatutnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharing waktu dan juga sharing ilmunya, dan selamat untuk kembali melanjutkan kegiatannya hari ini. Semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi tentunya dialog Mitra Pagi kita pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, setelah ini kita akan update informasi di berita daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi
2: untuk pengembangan olahraga di Provinsi Lampung. Kita berharap Dengar Bareng ini juga menjadi media untuk mempublikasikan program-program dari cabang olahraga.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 29 Juni 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waiganan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Lampung akan menjadikan hasil sensus ekonomi 2026 sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi desa yang lebih tepat sasaran. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi daerah berlangsung secara inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau seluruh wilayah pedesaan. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengatakan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai fondasi penyusunan arah pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pembangunan ekonomi Lampung ke depan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pemerataan hingga ke desa-desa. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan data ekonomi yang akurat agar dapat mengetahui potensi setiap wilayah, sektor usaha yang berkembang, serta daerah yang masih membutuhkan dukungan investasi dan kebijakan.
1: Ke depan, pembangunan ekonomi Lampung diarahkan agar harus bisa tumbuh inklusif dan berkeadilan hingga menjangkau desa-desa. Namun, untuk membangun desa yang tepat, kita perlu pemetaan ekonomi yang akurat. Kita harus tahu di mana usaha yang tumbuh, sektor mana yang berkembang, wilayah mana yang butuh dukungan investasi, dan kelompok usaha mana yang perlu mendapatkan afirmasi kebijakan. Disinilah sensus ekonomi tahun 2026 akan menjadi sangat penting. Hasil sensus ini tentunya akan menjadi fondasi bagi kami Pemerintah Provinsi Lampung.
3: Gubernur menambahkan hasil sensus ekonomi 2026 akan menjadi pijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun berbagai program pembangunan ekonomi pada tahun-tahun mendatang. Melalui data yang komprehensif, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program Dengar Bareng yang digagas RRI Bandar Lampung sebagai sarana memperluas publikasi dunia olahraga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
4: Komite Olahraga Nasional atau KONI Provinsi Lampung mendukung pelaksanaan program Dengar Bareng yang digagas RRI Bandar Lampung sebagai sarana memperluas publikasi dunia olahraga. Program tersebut dinilai dapat menjadi ruang untuk mengenalkan kegiatan pembinaan hingga agenda berbagai cabang olahraga kepada masyarakat. Ketua KONI Provinsi Lampung Taufik Hidayat mengatakan, prestasi olahraga membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak termasuk media. Menurutnya, kerjasama dengan RRI akan memperkuat penyebarluasan informasi mengenai pembinaan olahraga di Provinsi Lampung. Taufik menjelaskan, selama ini publik lebih banyak mengetahui pelaksanaan pertandingan olahraga. Padahal, masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai program pembinaan, agenda kegiatan, dan perkembangan yang dilakukan masing-masing cabang olahraga. Ia menyebut Lampung memiliki sekitar 65 pengurus cabang olahraga serta 15 KONI kabupaten dan kota yang dapat memanfaatkan program tersebut sebagai media komunikasi dengan masyarakat. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan publik dalam mendukung pembinaan olahraga di daerah.
5: Kami harap ke depan ini juga menjadi satu upaya kita untuk menyampaikan program, menyiarkan event-event, kemudian juga untuk memberikan dorongan motivasi untuk pengembangan olahraga di Provinsi Lampung. Kita berharap Dengar Bareng ini juga menjadi media untuk mempublikasikan program-program dari cabang olahraga, menginformasikan apa yang akan dilakukan, pembinaan apa yang direncanakan oleh cabang-cabang olahraga. Karenanya bukan hanya menginformasikan event saja, tetapi menggali apa yang menjadi program setiap pengurus cabang olahraga.
4: Ia juga berharap kolaborasi antara KONI dan RRI dapat diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman sebagai landasan pelaksanaan berbagai program bersama. Menurutnya, dukungan kelembagaan akan membuat sinergi kedua belah pihak berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Melalui kerjasama tersebut, KONI Provinsi Lampung berharap informasi mengenai pembinaan olahraga dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Publikasi yang konsisten dinilai dapat mendorong lahirnya dukungan terhadap atlet sekaligus memperkuat pengembangan prestasi olahraga di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Sidi Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Lampung Selatan mengoptimalkan program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba guna mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan AKBP Rahmat Hidayat mengatakan BNN mempunyai program strategis dalam upaya penyalahgunaan dan peredaran

0: 9 tentang pemberantasan narkoba. Dan juga adanya program dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo, dan asas kitanya di poin ke-7 di mana adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dan juga pimpinan kami, Kepala BNN RI, bahwa kami mempunyai strategi, di mana strategi ini adalah, yang pertama adalah penguatan kolaborasi, penguatan data atau intelijen, dan penguatan di wilayah pesisir, dan penguatan di wilayah perbatasan, ya. Dan juga ada pendekatan secara tematik dan ikonik, serta adanya penguatan sumber daya dan infrastruktur.
1: AKBP Rahmat Hidayat menambahkan terkait beberapa program lain yang dapat dikolaborasikan dengan desa, seperti program intervensi berbasis masyarakat IBM dalam rehabilitasi. Pihaknya juga mengajak masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba untuk datang langsung ke BNN mengikuti rehabilitasi gratis dengan identitasnya dirahasiakan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama instansi terkait mengintensifkan monitoring sistem zonasi pedagang di pasar Pemda Belambangan Umpu demi mencegah kontaminasi silang dan menjamin keamanan pangan masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan bersama sejumlah instansi mengintensifkan monitoring di pasar Pemda Kilometer 2 Belambangan Umpu. Kegiatan dilakukan setelah penerapan sistem zonasi bagi pedagang khususnya komoditas pangan. Monitoring melibatkan petugas dari Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, serta tenaga kesehatan Puskesmas. Langkah tersebut bertujuan memastikan penerapan zonasi, sanitasi, dan higienitas berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan, Mardiana kepada RRI mengatakan, sistem zonasi mengatur penempatan pedagang berdasarkan jenis dagangan. Kebijakan itu diharapkan menciptakan pasar tradisional yang lebih sehat, bersih, dan tertata. Menurutnya, sinergi lintas instansi diperlukan agar pengawasan keamanan pangan berlangsung maksimal. Edukasi kepada pedagang juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga kualitas pangan.
4: Setelah beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan zonasi, ini kan salah satu langkah untuk kita memberikan sanitasi hygiene. Jadi penempatan pangan berdasarkan jenisnya dalam satu zonasi. Tadi kita lakukan edukasi lagi karena ternyata kita lihat masih banyak pedagang yang sudah kita siapkan lapak-lapaknya. Lapak-lapaknya itu kan sesuai dengan sanitasi hygiene, kan harusnya dia mungkin tingginya 30 cm minimal dari lantai gitu. Ini sudah kita berikan lapak yang sudah kita bersihkan gitu. Tapi ternyata pedagang juga kan masih menggelar dagangannya itu di bawah.
3: Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan zonasi dapat meminimalkan risiko kontaminasi silang antar jenis pangan. Dengan demikian, produk yang dipasarkan tetap aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pasar tradisional yang higienis, tertib, dan memberikan jaminan keamanan pangan bagi masyarakat Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan memperkenalkan aplikasi X-Star sebagai sistem digital untuk pengajuan, verifikasi, hingga penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan menyosialisasikan aplikasi X-Star yang dikeluarkan oleh BPH Migas. Aplikasi tersebut digunakan untuk memproses pelayanan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan, Riva Adi Chandra, mengatakan aplikasi tersebut dikembangkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemanfaatan aplikasi X-Star juga bertujuan meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Dia menjelaskan penggunaan aplikasi ini menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di daerah. Dengan sistem digital, proses pelayanan diharapkan lebih efisien dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, melalui aplikasi tersebut, proses pengajuan dan verifikasi surat rekomendasi dapat dilakukan secara lebih cepat. Sistem ini juga membantu meminimalisir kendala administrasi dalam pelayanan BBM bersubsidi.
6: Sedikit kami jelaskan terkait masalah aplikasi X-Star ini adalah aplikasi yang berbasis digital yang dikeluarkan oleh BPH Migas dalam hal ini pemerintah pusat yang digunakan untuk memproses pelayanan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi maupun jenis BBM khusus penugasan dan BBM tertentu. Aplikasi ini juga dikembangkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih

0: Tepat sasaran, jadi artinya bukan hanya saja dikembangkan untuk mempermudah masyarakat, tapi juga untuk mempermudah kita dalam hal pengawasan.
1: Selain pengajuan dan verifikasi, Laju Chandra, penerbitan hingga pelaporan surat rekomendasi juga dilakukan melalui aplikasi Xtab. Seluruh tahapan pelayanan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah dipantau. Dirinya berharap pemanfaatan aplikasi Xtab dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rendahnya curah hujan, petani jagung khawatir gagal panen di Waikanan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan.
4: Kondisi iklim cuaca yang tak menentu melanda wilayah Kabupaten Waikanan akibat minimnya curah hujan selama beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani jagung sehingga berpotensi menyebabkan gagal panen dan kerugian besar bagi petani setempat. Sejumlah petani di Kecamatan Baradatu mengeluhkan kondisi lahan mereka yang sulit mendapatkan pasokan air irigasi yang memadai. Salah seorang petani jagung holik kepada RRI mengatakan, kondisi curah hujan yang rendah saat ini memang mengancam keberhasilan panen jagung di pertengahan tahun 2025. Dirinya memperkirakan bahwa jika curah hujan tidak segera normal, banyak petani akan mengalami kerugian dan kemungkinan besar gagal panen. Selain itu menurutnya, faktor perubahan iklim global juga turut berkontribusi terhadap ketidaknormalan pola curah hujan di wilayah Kabupaten Waikanan, sehingga saat ini kondisi jagung pada lahan pertanian warga berbuah dengan kapasitas bonggol yang sangat kecil. Hal serupa tersebut tentu turut dirasakan oleh petani yang diketahui di wilayahnya mayoritas besar dengan penghasilan pertanian lahan jenis jagung.
3: Jagungnya, kalau sekarang ini buahnya kurang maksimal. Ini karena nggak ada hujan, kan berapa minggu nggak hujan itu kan. Pas dia mau keluar buah, nggak ada hujan. Nah, jadi nggak, buahnya kurang gede ya, bantat kalau katanya. 2 hektar perkasa, jagung perkasa. Kalau sekarang ini main 3-3, main 3-3 kalau nggak salah. Air bulan ini panas. Mayoritas saat ini Baradatu petani jagung.
4: Lebih lanjut, masyarakat dan petani berharap musim hujan segera normal agar kondisi pertanian dapat pulih dan hasil panen kembali optimal. Jika tidak, kerugian yang dialami akan berdampak luas terhadap perekonomian lokal dan ketahan pangan di wilayah Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Waikanan pada tahun 2026 akan menggelar pelatihan konten digital kepada kaum milenial. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Untuk 2026 kita akan coba masuk ke Gen Z ya di sekolah. Tentu juga
6: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Waikanan terus memperkuat komitmennya dalam menjaga stabilitas dan kerukunan antar umat beragama di era digital. Menanggapi harapan Bupati Waikanan agar FKUB lebih aktif memproduksi konten positif, lembaga ini berencana memperluas jangkauan edukasi ke sekolah-sekolah mulai tahun 2026. Ketua FKUB Kabupaten Waikanan, Sahrul Moharomi, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan strategi berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini di kalangan generasi muda. Fokusnya adalah memberikan edukasi mengenai pembuatan dan penyebaran konten digital yang menyejukkan. Dikatakan Sahrul, di tahun 2026 ini pihaknya akan berkolaborasi dengan sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi tentang konten-konten digital yang bernuansa kerukunan umat beragama. Pihaknya ingin pelajar memahami cara menjaga harmoni melalui apa yang mereka unggah dan konsumsi di media sosial. Langkah menyasar institusi pendidikan menengah ini merupakan evolusi dari program sebelumnya. Sahrul menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya, pihaknya telah fokus menjalin kerjasama dan memberikan edukasi serupa di tingkat perguruan tinggi. Rencana kolaborasi ini diharapkan dapat membentengi para siswa dari pengaruh konten negatif dan provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan. Dengan membekali pelajar keterampilan literasi digital berbasis kerukunan, FKUB optimistis Kabupaten Waikanan akan tetap menjadi daerah yang toleran dan damai, baik di dunia nyata maupun dunia maya.
5: Ya, nanti akan kita coba akomodir di program kerja di 2026. Karena memang kami di 2026 nanti insya Allah akan mencoba untuk masuk ke sekolah-sekolah. Nah, memang kalau di 2025 kami lebih konsen ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Waikanan. Untuk 2026 kita akan coba masuk ke Gen Z ya di sekolah. Tentu juga salah satu di antaranya adalah dengan kita menyebarkan konten-konten digital yang bernuansa bagaimana menjaga kerukunan di Kabupaten Waikanan.
6: Melalui program ini, FKUB Waikanan berharap para pelajar tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif menyebarkan pesan damai dan toleransi di platform digital mereka masing-masing. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

Bonus Sobat Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Di kesempatan kali ini ya, tentunya juga matahari sudah mulai naik menyinari pagi kita di hari Senin 29 Juni 2026. Semangat selalu untuk Anda yang memulai minggu ini. Kalau katanya kan Senin selalu menjadi hari pemulanya, jadi semoga tentunya hari ini akan sangat menyenangkan untuk Anda. Walaupun beberapa planning sudah dipersiapkan, tapi masih ada yang jauh dari harapan, gak masalah, dibuat enjoy aja. Jangan sampai tentunya hari yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan hari ini. Yuk kalau gitu kita mulai dengan Lampung pagi ini. Sampai nanti jam 10 pagi Dian akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani kegiatan Anda. Tapi kita akan mulai dulu kali ini dengan mendengarkan Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed. Selamat mendengar.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rikomenoza Ejad PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, selamat hari Senin memulai kembali di minggu Anda kali ini dengan kegiatan rutinitas. Nah, kemarin habis weekend gimana? Udah lebih refresh kah diri Anda? Semoga udah mulai lebih seger ya dan kembali bisa menantang lagi diri untuk apa nih? Kira-kira hari ini akan ada hal-hal apa yang siap untuk dihadapin. Tapi kalau misalnya ternyata, aduh kok kayaknya kemarin tuh habis weekend ketemu temen-temen rame, kayaknya lemes ya jatohnya. Coba deh, kenapa kira-kira ya? Pernah gak sih Anda ngerasa kayak semangatnya tuh di awal gitu pas lagi kumpul-kumpul, tapi tiba-tiba di tengah-tengah lemah gitu ya, kayak ngerasa aduh kok lelah nih, aduh udah males nih ngobrol nih, kayak mau pulang aja padahal kayaknya tadi tuh semangat banget di awal. Nah, ini sebenarnya bisa jadi fenomena habisnya daya sosial seseorang. Kalau kata anak sekarang sih social battery ya, yang lagi low bat katanya gitu. Ini sebenarnya metafora untuk menggambarkan kapasitas energi mental dan emosional seseorang dalam berinteraksi sosial. Ya, samalah kayak gadget kita gitu ya. Daya sosial itu punya batasan dan bisa terkuras habis, terutama kalau kita terlibat dalam obrolan yang intens gitu, atau pertemuan besar, atau juga tuntutan pekerjaan yang mengharuskan komunikasi terus-menerus. Kalau katanya kan komunikasi itu kunci ya. Tapi kalau misalnya mungkin Anda udah ngerasa kayak sosial baterainya udah low bat, gimana dong? Nah, seorang praktisi psikologi klinis ini menjelaskan kalau kelelahan sosial alias social burnout ini adalah hal yang valid. Kondisinya bukan hanya dialami sama orang dengan kepribadian introvert aja, extrovert juga bisa banget ada low bat dari social battery-nya, walaupun standar ambang batasnya beda-beda ya. Nah, kalau Anda ngerasa ada tanda baterai sosial yang mulai melemah, jangan diabaikan atau dipaksakan, karena tentunya ini juga akan ngaruh kepada tingkat kecemasan dan juga tingkat fokus. Nah, kapan dong kita harus mulai menyadari ya ada tanda-tanda untuk kita memahami, oh udah mulai low bat nih sosial baterai kita. Yang pertama, pahami dulu sinyal tubuh dan pikiran. Biasanya sih dari perubahan suasana hati ya, kayak udah mulai jenuh, kemudian juga kayak udah mulai ngurang-ngurangin percakapan, itu bisa jadi memang daya sosial baterainya udah mulai menyentuh zona merah. Selanjutnya, kalau udah ngerasa kayak gitu, ya gak apa-apa juga untuk luangkan waktu solitude atau menyendiri. Tapi yang pasti jangan pas lagi memang Anda lagi dapat pekerjaan, tiba-tiba ngilang. Gak gitu juga ya. Jadi kayak ambil waktu yang bijak, kira-kira kapan nih butuh untuk tanpa gangguan gitu kan ya, untuk menyendiri. Bisa dengan ya jalan-jalan dulu di taman kalau memang ada di sekitaran tempat kerja Anda ya, tempat hijauan gitu, atau sekedar kayak baca buku, atau ada juga nih tempat yang biasanya suka menyendiri, di toilet gitu. Aduh kayaknya udah mulai burn out, bentar ya, coba untuk menyendiri dulu gitu. Nah, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah juga perlu, tapi tetap ya, jangan sampai merugikan orang lain. Bilang enggak, ternyata yang ketiban orang lain. Enggak gitu juga ya. Dan yang paling penting juga bisa lakukan aktivitas yang memulihkan energi. Pilih kegiatan yang menenangkan saraf ya. Bisa dengan mendengarkan musik instrumental, mandi air hangat, atau meditasi ringan sebelum tidur. Karena memang ternyata menjaga keseimbangan antara bersosialisasi dan beristirahat adalah bagian dari gaya hidup sehat di era modern ya, yang sekarang ini kita hadapin. Tapi tentunya di hari Senin ini sudah memulai lagi rutinitas Anda, tetap semangat dan hadirkan vibe positif dalam diri ya. Tentunya dengan hal itu juga bisa akan berpengaruh kepada diri sendiri, dan kembali lagi bukan hari yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan hari kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen